0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
2: Tawau 95.7 FM.
3: Ya, baik, 8.25 minit pagi kepada anda semua bersama-sama dengan kami menerusi siaran kita dalam Relax dan Rehat Sabah FM. Bagus, Bang. Apa khabar anda semua? Semoga baik-baik saja dan saya bacakan lagi lah ucapan daripada si Marsa Saleh. Ucapannya, selamat tugas Kak Lang, semoga ceria selalu, tugasnya lancar dan juga dipermudahkan. Terima kasih Marsa yang bersama dengan Kak Lang untuk pagi ini. Juga ada Norzita, hai Norzita. Ramlili juga ada, cuaca di Sibu dia bilang panas sudah dah waktu ini. Terima kasih Ramlili, pendengar kita daripada Sibu, Sarawak. Okey, seterusnya juga untuk anda semua, kalau nak kongsi juga di sini tentang amaran ribut petir dan juga hujan lebat dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana amaran ini berkuat kuasa sehingga jam 10 pagi ini melibatkan kawasan di Sandakan iaitu di Kinabatangan dan juga Tongod termasuklah Tawau, Kudat, Pantai Barat dan juga di Kota Blut. Hati-hati untuk anda semua, terutama sekali tempat-tempat yang mudah dinaiki air supaya sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dan juga mematuhi segala arahan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan di tempat anda. Okey, sambil-sambil itu terus layan Sabah FM. Anda sedang memandu, hati-hati di perjalanan, yang sedang bertugas selamat bekerja, yang sedang santai-santai di rumah selamat santai-santai sambil bersama dengan kami dalam Relax Rehat Sabah FM. Bagus Bang.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Okeylah, 8.42 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Tadi kita dengar lagu ada yang ada. Ya, lagu apa ni? Yang G bersama dengan Fauzia Gambus. Okey. Dan mengharapkan semoga anda semua baik-baik saja. Kalau sedang menikmati sarapan pagi, selamat bersarapan pagi, dan mungkin juga berada di dapur sedang cuci-cuci piring, bersih-bersihkan dapur kan. Nah, korang perempuan ni dia kalau dapurnya bersih, dia rasa senang hati kan. Nah, jadi kalau sudah bersih tu, yang di rumah tu jangan pula lah mensiapa-siapakan lagi kan. Kalau mau apa ni, bikin air, gunakan piring ataupun perkakas dapur, cucilah kan. Sebab orang sudah kasih bersih, tiba-tiba ada lagi yang datang kasih penuh di sinki sana. Nah, okey, ini juga Kalang mau kongsi dengan kamu tentang cawan yang berkarat atau sumbing. Dinasihatkan supaya kita terus tukar, dan kita dinasihatkan jangan terus menggunakan perkakas yang rosak ya. Tak mustahil lah di dapur kita tukar, kadang-kadang ada yang pecah-pecah sikit di apa tu, di bibir cawan tu. Jadi kalau macam biasanya tu kita rasa sayang mau buang ni, masih boleh pakai lagi ni. Tapi dinasihatkan kita supaya tidak lagi lah menggunakannya, gantilah bahkan. Ini berkaitan dengan keselamatan makanan lah ya, sebab KKM sendiri menasihatkan supaya penggunaan perkakas yang bersih, tidak berkarat dan tidak sumbing. Permukaan yang rosak ni boleh menyukarkan pembersihan. Serpihan salutannya juga berisiko tertanggal dan masuk ke dalam mulut, ke dalam minuman kita lah kalau kita minumkan. Jadi berhenti, kalau kita pergi restoran kita tengok sumbing bani, apa ni, pecah tepi bani dia punya apa ni, cawan ni, kita boleh minta tukar. Berhenti minum dan minta minuman baru dalam cawan yang elok lah, yang bagus. Tapi jangan tukar air tu, maksudnya kasih pindah pergi gelas yang elok kan. Buat barulah, kita bagi tahu kepada pekerja ataupun pemilik restoran tu, ataupun ambil gambar serta simpan resit. Apa ni, itu kalau kita mau buat aduan lah, kalau tidak diindahkan kan. Jadi apapun kepada peniaga-peniaga restoran, peniaga-peniaga makanan, sebaik-baiknya semaklah cawan, pinggan dan perkakas kamu secara berkala. Yang rosak ditukar ya, dikeluarkanlah daripada penggunaan. Okey, sebab kadang-kadang pelanggan ni menegur bukan sebab drone cerewet, tapi ialah dibayar makanan tu kan untuk keselamatan. Okey, sayang mau buang cawan, tapi jangan pula sampai kita abaikan keselamatan. Okey, itu kita kongsikan dengan kamu sesuatu info yang mungkin kita nampak macam remeh, tapi sebenarnya penting untuk kesihatan kita. Teruskan bersama dengan Kak Lang, pastinya Sabah FM, bagus bah.

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: saya Syi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Sebentar lagi, Utama 9 pagi.

Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
3: Nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
2: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
3: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
2: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
3: Babas, rencah hidupku.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM bersama dengan Nodi untuk pagi ini dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan sekali lagi selamat berhujung minggu untuk anda semua dan terima kasih yang terus mendengarkan kami di Sabah FM. Dan juga selamat berehat untuk anda di hujung minggu ini, tapi ada juga yang bertugas, selamat bertugas. Okay? Baiklah, untuk hari ini macam biasa Nodi akan putarkan 20 lagu yang mana kita akan ketahui penyanyi, penulis lirik dan juga komposer untuk lagu tersebut. Baiklah, untuk membuka tirai 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini untuk pagi ini, kita akan dengarkan lagu daripada kumpulan Waze, lagu mereka yang bertajuk Bertemu Tak Bersatu. Okey, yang mana lagu ini dimuatkan dalam album Seiras, yang mana lagu ini dikeluarkan pada tahun 1998. Lagu ini ditulis oleh Azam Dungun, manakala komposer oleh Joy Daud. Dan lagu yang seterusnya, lagu bertajuk Saat Hilang Cintamu, yang mana dinyanyikan oleh Siti Sarah. Dan lagu ini dimuatkan dalam album Mimpi Pun Sama, dan lagu ini keluar pada tahun 2003. Komposer Ajay ataupun Muhammad Faizal Mas, manakala lirik ditulis oleh Musrat Musah bin Radi, yang juga merupakan pemain bass kumpulan Exist. Dan lagu yang ketiga, lagu bertajuk Matahari, yang mana dinyanyikan oleh kumpulan Suka Tempatan, itu Mudah Mudi. Dan lagu ini dirakam ataupun keluar pada tahun 2025. Dan lagu ini komposer dan juga penulis lirik ahli kumpulan Mudah Mudi sendiri, iaitu Ashraf Rais bin Muhammad Songib, Ruzaimi bin Kudran dan juga Ezmir Syafiq bin Sharifuddin. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut di 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Itu dia lagu daripada kumpulan Moda Mudi. Okey, lagu mereka yang bertajuk Matahari. Okey, jom kita dengarkan tiga buah lagu lagi. Okey, yang mana lagu yang seterusnya Nudi akan putarkan kejap sekali lagi, lagu bertajuk Ku Izinkan Kasih. Yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Camelia dan dimuatkan dalam album Memori pada tahun 1999. Dan lagu ini dihasilkan oleh Azlan Abu Hassan selaku komposer, manakala lirik ditulis oleh Ishak Ahmad. Dan lagu yang seterusnya, lagu yang bertajuk Erti Kasih, lagu yang dinyanyikan oleh Rem ataupun nama sebenarnya Ramzani Kasim, dan lagu ini dimuatkan dalam album ketiga yang bertajuk Setiap Waktu, dan lagu ini keluar pada tahun 2002. Lagu ini komposernya Azlan Abu Hassan, manakala lirik ditulis oleh Lolok ataupun Rosli Khamis. Dan lagu seterusnya Nudi akan putarkan kejap je lagi, lagu bertajuk Terbuang Dalam Waktu, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Bara Suara dan dimuatkan dalam album ketiga mereka iaitu Jalaran Sadra. Dan lagu ini dihasilkan oleh ahli kumpulan itu sendiri, iaitu komposernya Gerard Situmorang, pemain bass Bara Suara, manakala lirik ditulis oleh Astrika dan juga Iga Masardi. Jom kita dengarkan lagu tersebut di dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: buruk, fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri, dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
1: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM bersama dengan Wadi untuk pagi ini dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan pastinya lagu tadi, lagu yang anda dengarkan, lagu daripada kumpulan Bara Suara, lagu mereka yang bertajuk Terbang Dalam Waktu ataupun Terbuang Dalam Waktu. Okey, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya, lagu bertajuk Syair Si Pari-Pari. Nah, mesti ada yang tahu lagu ini kan, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Slam. Okey, yang mana dinyanyikan oleh Zamani, dan lagu ini merupakan album solo pertamanya yang menggunakan judul Syair Si Pari-Pari. Okey, yang mana lagu ini dihasilkan oleh Aidit Alfian, manakala lirik ditulis oleh Edi Samad ataupun Ahmad Syahradian Abdul Samad. Okey, itu lagu Syair Si Pari-Pari. Dan lagu seterusnya yang dia akan putarkan kejap-kejap lagi, lagu bertajuk Sampai Bertemu, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Era Fazira, dan ini merupakan runut ataupun tajuk utama daripada album studio keempat beliau yang dilancarkan pada tahun 2002. Dan lagu ini dihasilkan komposer Adnan Abu Hassan, manakala lirik ditulis oleh Amran Omar. Dan lagu yang ketiga, lagu yang bertajuk Asing, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh komposer muda berbakat iaitu Nazmi Niri. Okey, yang mana lagu ini keluar pada tahun 2025 dan popular sebagai lagu runtut bunyi untuk drama Hospital Love Line. Okey, dan lagu ini komposernya Nazmi Niri sendiri, Aizat Khan dan juga Haziq KE. Mereka lah lirik ditulis oleh Nazmi Niri dan juga Aizat Khan. Jom kita dengarkan lagu tersebut dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Selamat berhujung minggu untuk anda semua. Terima kasih yang terus mendengarkan kami di Sabah FM. Bagus bah. Okey, baiklah, jom kita dengarkan 3 buah lagu lagi. Lagu yang bertajuk Segalanya. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Bayu, dimuatkan dalam album studio pertama mereka dengan judul yang sama, Segalanya, pada tahun 2003. Dan komposer Anders Nelson, manakala lirik ditulis oleh Johari T dan juga Nikki, dan pastinya juga untuk kumpulan Bayu ini yang mana dianggotai oleh Linda, Christine, Pat, Adam dan juga Yuris. Okay? Dan lagu yang kedua, lagu yang mana dinyanyikan oleh Yusri Abdul Halim ataupun Yusri KRU, right? Lagu bertajuk Warna Kehidupan, dan ini menerusi album solo pertamanya yang bertajuk Yusri pada tahun 2003 dan dihasilkan sepenuhnya oleh adik beliau, iaitu komposer dan juga penulis lirik, iaitu Edri Abdul Halim. Okay? Lagu bertajuk Warna Kehidupan. Dan lagu yang ketiga, lagu yang bertajuk Gergasi, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Remy, komposer Audi Mok, penulis lirik Sazi Ishak. Okay? Dan lagu ini akan kita dengarkan sekejap sahaja lagi. Apapun, teruskan bersama kami di Sabah FM. Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian.
1: Tanya.
0: Sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan.
1: Teliti.
0: Teliti amat penting, terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk.
1: Tidak tamak.
0: Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
2: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Dan terima kasih yang terus bersama kami, mendengarkan kami di Sabah FM bersama dengan Nodi untuk pagi ini. Dan inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okey, jom, 3 buah lagu lagi akan Nodi putarkan kejap je lagi. Alright, baiklah, lagu yang akan Nodi putarkan kejap je lagi, lagu bertajuk Masih Merindu. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Francisca Peter, dan ini merupakan lagu utama daripada album studio ke-10 beliau, yang mana lagu ini keluar pada tahun 2004. Okey, yang mana komposer dan juga penulis lirik untuk lagu Masih Merindu iaitu Zulfikar. Dan lagu seterusnya, lagu bertajuk Detik Bersama, yang mana dipopularkan oleh kumpulan VE, dan lagu ini dimuatkan dalam album VE For You yang mana keluar pada tahun 2004. Komposer dan juga penulis lirik La Ahmad ataupun nama utamanya Abdullah bin Ahmad. Okey, dan lagu yang ketiga Nodi putarkan kejap je lagi, lagu bertajuk Masih Cinta, dan ini merupakan gandingan Idayu ataupun Farah Idayu dan juga Yuka Karisma. Dan lagu ini keluar pada tahun 2025 sebagai runut bunyi untuk drama Soul Cinta. Okey, komposer untuk lagu ini Sena, manakala penulis lirik Sena dan juga Bella Kim, yang mana Bella Kim menulis sebahagian lirik bahasa Korea bagi lagu ini. Jom kita dengarkan lagu tersebut dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Katungaran.
1: Sia sia.
2: Thank you.
3: Terima kasih.
1: Magsuko.
4: Paring kuanangan.
1: Ponsikaw.
5: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
6: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Yep, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Lagu tadi lagu gandingan Idayu dan juga Yuka Karisma, lagu mereka yang bertajuk Masih Cinta. Okey. Baiklah, untuk lagu yang seterusnya dalam 20 lagu juga masa muzik dulu hingga kini, kita akan dengarkan 3 buah lagu lagi. Okey, lagu seterusnya lagu bertajuk Dambaan Piluh. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Kai dan menerusi album sulungnya pada tahun 2004. Lagu ini komposernya Adnan Abu Hassan, manakala lirik ditulis oleh Muharis Yaakob. Dan lagu seterusnya, lagu bertajuk Cinta Rekaan. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Anis Anisa, juga dikenal sebagai Anisa, dimuatkan dalam album kompilasi irama dangdut terkenal iaitu Dang Dangdut 3 pada tahun 2006. Komposer dan juga penulis lirik untuk lagu Cinta Rekaan ini ialah Iwan Syaman. Okey. Dan lagu yang ketiga, Nudi putarkan sekejap lagi, lagu bertajuk Gelas Memori, yang mana menampilkan kolaborasi antara Adira Suhaimi bersama dengan rapper Mystery iaitu Fik 7. Lagu ini dikeluarkan pada tahun 2025. Komposer dan juga penulis lirik iaitu Fik 7 ataupun Fik 7. Okey. Terus kita dengarkan lagu tersebut hanya di 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Buli bukanlah gurauan. Jangan guna alasan saja suka-suka. Jangan sorok perbuatan buli di sebalik kita main-main jak batu. Bila hati orang terluka, itu bukan lawak, tapi itu adalah penderaan emosi. Buli bukan tanda berani. Buli tanda kita hilang empati. Buli bukan satu gurauan.
1: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya lagu tadi, lagu bertajuk Glass Memory, okay, gandingan Adira dan juga Fix Seven. Okay, baiklah, dua buah lagu lagi Nori akan putarkan kejap-kejap lagi, okay. Dan lagu yang akan Nori putarkan sekejap-kejap lagi, lagu bertajuk Iris. Siapa yang nak kenalkan? Lagu yang mana dinyanyikan oleh Awi. Dan lagu ini dimuatkan dalam album studio kelima beliau bertajuk Santai pada tahun 2005. Komposer dan juga penulis lirik untuk Iris ini iaitu Edri Hashim. Dan lagu terakhir Nori diputarkan untuk pagi ini dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, lagu bertajuk Hatiku Kekal Padamu, yang mana dipopularkan ataupun dinyanyikan oleh Musme dan merupakan sebuah lagu saduran bahasa Melayu Mandarin dan lagu asal daripada China popular bertajuk Ni Dao Di Ai Se Cui, lagu yang mana dinyanyikan oleh Liu Jia Liang. Okey, dan untuk lagu yang dimuatkan dalam projek album kompilasi Semangat Zaman 2005 dan turut dinyanyikan secara kolaborasi bersama Victor Lee. Dan lagu ini dihasilkan oleh komposer Liang Liang ataupun Liu Jia Liang dan juga Xu Zhang. Dan lagu ataupun lirik ini ditulis oleh Jian Lau untuk lirik bahasa Melayu, manakala untuk lirik asal bahasa Mandarin ditulis oleh Liang Liang. Okey, jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Tugasan yang diberakhir di sini. Kita jumpa lagi. Bye-bye dan selamat berhujung minggu. Mas.

7 minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

0: jangan buli. Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Jom kita makan di kedai Pak Karim.
2: Kenapa di kedai Pak Karim?
1: Kari ayam, kari daging, kari ikan, kari kambing, kari kurma dia, semua sedap-sedap. Kau punya?
2: Sedapnya. Betul ke?
1: Terbaik. Macam masakan mak saya. Dia guna rempah cap mata. Keluaran kilang rempah Jaya Sakti. Macam mak saya.
3: Rempah kari cap mata. Melazatkan masakan anda. Ingat rempah, ingatlah cap mata. Pilihan tradisi sejak dahulu hingga kini.
4: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
5: Kamu tahukah, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba.
6: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
5: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
6: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
7: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
8: Terima kasih.
9: Ketua dan
10: Xie.
11: Thank you.
12: Terima kasih.
13: Magsukul.
14: Paring kewenangan.
15: Ponsikau.
16: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati

0: mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
1: Lanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
2: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah. Termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
2: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Terima kasih kepada kamu semua bersama-sama dengan kami. Dan nampaknya Kak Lang sudah berada di jam yang terakhir untuk bersama-sama dengan kamu dalam Relax dan Rehat Sabah FM untuk hari ini. Dan tadi Emma Fatima juga ada ingin mengucapkan selamat terjadi buat cucu tersayangnya iaitu Sharifah Shakila kemarin 10-10 dengan doa dan ucapan semoga menjadi anak yang pintar. Amin ya Rabbal Alamin ya. Sebab begitulah bahkan kita harapkan sesuatu ataupun doa itu sentiasa yang baik-baik untuk orang-orang yang kita sayang. Mudah-mudahan doa-doa kita itu semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kepada anda semua yang juga menyambut hari ulang tahun, selamat hari lahir. Semoga kamu semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat tubuh badannya. Kalau belum kahwin, bertemu jodoh insyaAllah, mudah-mudahan kan. Mana tahu, itu semuanya adalah rahsia Tuhan. Baik, kita teruskan untuk pertemuan bersama dengan Kak Lang di jam yang terakhir ini dalam Relax dan Rehat Sabah FM, Pagus Bang.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Dia.
1: Dah siap. Jom semua makan.
2: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
3: Ayah, kari ayam lagi sedap.
4: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran. Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
1: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
2: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasaraya dan kedai-kedai runcit.
5: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah masalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

Ya, kamu yang sedang bekerja waktu ini, selamat jalankan tugas. Mungkin ada juga yang macam mengantuk matanya hari ini kan, tak cukup tidur agaknya semalam, ataupun mungkin disebabkan ada jenis orang yang memang susah mau tidur malam. Kalau sudah tidur pun kadang-kadang pandai terjaga, lepas tu tidur tak cukup pula. Ini semua menjadi sebab untuk kita rasa mengantuk. Ini Kak Lam mau kongsi jugalah kamu daripada page Public Health Malaysia mengenai dengan kerap terjaga pukul 3 pagi. Bukan semestinya sebab nenek moyang. Bilik gelap, semua orang sedang lena, tapi ada yang terjaga, matanya terbuka luas dan semakin dipaksa tidur, semakin tak boleh tidur. Ada teori yang menarik mengatakan manusia zaman dulu memang tidak semestinya tidur terus sepanjang malam. Sebahagian masyarakat dahulu dikatakan mempunyai first sleep dan juga second sleep dengan satu tempoh berjaga di tengah-tengah malam, ya. Tapi setakat ini tiadalah bukti kuku yang mengatakan terjaga pukul 3 pagi ini semata-mata kerana badan kita masih mengingati corak tidur manusia zaman dulu. Tapi zaman moden ni kita jauh lebih kepada mungkin beberapa perkara, contoh macam stres, minum kafein berlebihan, hormon kita, persekitaran kita, ini semua boleh menyebabkan gangguan tidur, ya. Tapi kadang-kadang terjaga malam tu normal. Kita mungkin berjaga sekejap, tengok kiri, tengok kanan, tarik selimut, dan ada orang boleh tidur semula. Tapi ada orang matanya terjaga sampai ke siang, ya. Jadi itu kadang-kadang membuatkan kita kurang sihat. Tapi bagi umat Islam, kalau terjaga pukul 3 pagi, baguslah, senang untuk anda untuk bertahajud, kan. Lepas tu insyaAllah mungkin boleh dapat tidur lena semula. Biasalah kalau kita tidur tak cukup ni kan, membuatkan badan kita rasa macam tak selesa sepanjang hari. Cuba kalau kita dapat tidur yang berkualiti, memang kita akan rasa segar bila kita bangun pada waktu pagi. Tapi jangan lupa, setiap kali kita bangun pagi, kita ucapkan syukur kepada Allah SWT kerana telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan sesungguhnya kepadanya juga kita akan kembali. Okey, baiklah, teruskan bersama dengan Kak Lang, pastinya menerusi pertemuan kita dalam Relax dan Rehat Sabah FM. Bagus bang.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1 mata peratusan. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
5: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Belanjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh darah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan terhadap perketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Ya, semestinya kita sebagai rakyat Malaysia sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih dengan Menteri Kewangan ataupun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah pun mengumumkan dalam bajet 2027 banyak inisiatif-inisiatif dan juga hal-hal yang berkaitan dengan keperluan dan juga kepentingan rakyat. Ya, ada juga yang menariknya ialah mengenai dengan usia 18 tahun automatik akan menjadi ahli KWSP. Jadi warga negara Malaysia yang akan didaftarkan secara automatik sebagai ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP apabila mencapai usia 18 tahun. Jadi tujuannya adalah untuk membina simpanan persaraan lebih awal dan juga memperluas perlindungan sosial kepada semua rakyat di samping memupuk budaya menyimpan untuk masa hadapan. Jadi umur 18 tahun. Jadi itulah antara inisiatif menarik yang dinyatakan dalam Belanjawan 2027. Ya, jadi sentiasa dari semasa ke semasa kami akan kongsikan perkara-perkara yang menarik untuk anda semua. Apapun, terima kasih. Tugas Kak Alang pun berakhir di sini. Terima kasih banyak kamu yang bersama dengan Kak Alang dari pukul 6 pagi tadi sehingga pukul 12.30 hari ini. Kak Alang kurang bercakap sikit hari ini sebab suara macam ada tanda-tanda mau sarut-sarut. Jadi lebih baik saya jaga-jaga dulu kan supaya boleh bertugas lagi untuk hari Isnin. Okey, untuk anda semua diucapkan selamat berhujung minggu, semua sihat-sihat selalu dan teruskan kesetiaan kamu bersama dengan kami. Dan selepas ini rakan saya DJ Afrina akan temani kamu sehinggalah ke pukul 6 petang nanti. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial. Tidak salah, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Bang.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju, terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak je tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Benzulu tu.
4: Nah.
3: Ha, Siau.
5: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
5: Saya, Aisyah.
6: Dan saya, Tuju Jekli.
7: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
3: Jangan lupa pakai tali pegang kledar.
5: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang signal.

anda semua yang terus setia bersama Sabah FM, dan terima kasih buat DJ Kalang yang telah pun bersama dengan anda semua dalam Relax dan Rehat bermula pukul 6 pagi tadi lagi sehinggalah pukul 12.30 hari, dan disambung pula oleh Afrina. Jadi kepada anda semua, teruskan kesetiaan bersama, dan untuk panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu hari ini tepat pukul 12.05 tengah hari. Sebentar saya lagi, teruskan bersama Relax dan Rehat.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
5: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
6: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
7: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
8: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
9: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
10: Semoga Allah melembutkan hati kita dan menggulirkan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
11: Kami, Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka berdarah.

memberikan kekuatan pada orang yang lemah membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.

Kembali bersama Relax dan Rehat di ujung minggu tengah hari ini. Sudahkah kamu bersedia untuk masak? Ataupun sudah pun selesai masak? Dan ada yang keluar, baru ambil kunci ni Hafrina, mau keluar pergi cari makan. Apapun yang kamu lakukan, pastikan Hafrina kamu bawa sekali lah. Macam mana cara mau bawa Hafrina ni? Bawa siap telefon kamu, dengarkan terus di RTM Klik. Okey, dan juga boleh bersama dengan Hafrina melalui Facebook Sabah FM ataupun WhatsApp Sabah FM. Boleh kongsikan lah, okey, apa aktiviti kamu hujung minggu ini. Okey, teruskan bersama, dengarkan ini lagu-lagu pilihan Hafrina untuk anda semua di hujung minggu.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

Fair dengan lagu Bunga Hati. Okey, sudah berbunga-bunga lah hati anda ketika ini. Okey, apapun Ra bilang, jangan lupa juga untuk banyak-banyakkan lah mendapatkan info di Facebook Sabah FM. Kami akan kongsikan info setiap hari untuk anda semua, dan kita akan kongsikan daripada pelbagai page yang mana berita-berita yang kami kongsikan telah pun ditentusakan dan itu adalah berita benar lah. Jadi elakkanlah berkongsi berita yang tidak betul, berita palsu yang belum lagi ditentusakan. Anda juga boleh layari sendiri sama ada portal Sabah FM di media sosial Sabah FM, ataupun kamu boleh terus pergi ke portal sebenarnya.my. Di sana kita boleh baca-bacalah apa-apa berita yang dikongsikan yang palsu, semua ada penerangan di sana. Okey, baiklah, bayangkan semua, teruskan bersama seperti biasa. Satu tengah hari nanti kita ada berita dari Artim Kuala Lumpur, selepas itu kembali lagi untuk relax dan rehat.

0: Kak Fah, sedapnya bau gulai kari ni. Kari apa ni?
1: Rempah kari cap mata. Dengar iklan kata sedap. Cuba sekali memang sedap.
0: Belum cuba rasa lagi, baunya pun dah sedap.
1: Bukan serbuk kari ikan dan daging saja sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
0: Masak sedap, suami pasti sayang.
1: Tentulah, rempah kari cap mata pemikat selera.
2: Pilihan tradisi kesukaan ramai. Sedap rasa memikat selera. Rempah kari cap mata.

0: tanggung jawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: dengan serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh Arab Saudi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut, 309 yang lain cedera. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, termasuk 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Dalam pada itu, tiada laporan rakyat Malaysia terkorban atau cedera akibat serangan tersebut. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh sedang berhubung dengan beberapa rakyat Malaysia yang terkandas akibat gangguan perjalanan bagi memberikan bantuan konselor yang diperlukan. Rakyat Malaysia yang menetap atau merancang melakukan perjalanan ke Arab Saudi dinasihat sentiasa mengikuti perkembangan melalui saluran rasmi serta mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Pembayaran bantuan khas kewangan dan sumbangan asas Rahmah Madani bersempena ulang tahun ke-70 kemerdekaan negara tahun depan merupakan simbol penghargaan terhadap sumbangan rakyat dalam pembangunan Malaysia sejak merdeka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, 7 dasar warsa itu membawa makna tersendiri. Belanjawan 2027 yang dibentangkan Jumaat lalu berjumlah RM510 bilion. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, mengarahkan penelitian terhadap peruntukan yang akan diterima melalui Belanjawan 2027 bertujuan memperkukuh penjagaan serta kebajikan warga emas. Katanya pendekatan sedia ada perlu disesuaikan dengan keperluan fizikal dan sosial warga emas, termasuk mereka yang terlantar, tinggal bersendirian atau kehilangan pasangan hidup. Program warga emas tidak seharusnya tertumpu kepada aktiviti fizikal seperti senam aerobik dan berjalan pantas. Sebaliknya, perlu merangkumi aktiviti bersesuaian dengan keupayaan serta minat golongan berkenaan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota, termasuk memperkukuh penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan negara.
1: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal pejawatan. Sebab sekarang ni dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua, iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan, pintu masuk, kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini. Seumpama semua peralatan termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menerusi Belanjawan 2027 merupakan satu langkah progresif. Pensyarah Kejuruteraan Mekatronik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Yasir Muhammad Mustafa berkata, peruntukan tersebut menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial secara terus, khususnya kepada anak-anak tahfiz dan anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan dalam usaha merancakkan industri TVET dan pertumbuhan ekonomi negara. Perhatian kepada kedua-dua golongan itu turut berpotensi memperluas keboleh pasaran tenaga kerja dan meningkatkan mobiliti sosial. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup. Sebaliknya, membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang, manakala bantuan seperti sumbangan tunai Rahmah STR dan sumbangan asas Rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Lagi mengenai berita reaksi Belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Kembali bersama Relax dan Rehat di ujung minggu. Baiklah kepada anda semua, seperti biasa kita akan ada berita Sabah FM tepat pukul 1.30 tengah hari. Sebentar saya lagi, jadi teruskan ke stand bersama Sabah FM. Dan berita tengah hari ini disunting rakan kita Sahira Samain. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus, bye.

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

Relax dan rehat di ujung minggu. Setiap pun 1.49 minit tengah hari kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Okey, untuk hari ini apa nak kongsikan dulu pukul 3.30 petang nanti. Hari ini kita ada tetamu istimewa. Kita akan bersama dengan Yang Berhormat Tony Cheng untuk eksklusif bicara bersama Timbalan Menteri Komunikasi pukul 3.30 petang. Dan kamu boleh saksikan juga nanti di Facebook Sabah FM. Okey, 3.30 petang. Kalau mau tahu apa yang akan kita bicarakan bersama Yang Berhormat Timbalan Menteri Komunikasi, anda boleh nantikan teruskan bersama Sabah FM. Okay, baiklah, yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu dan teruskan setia. Bawa Hafrina pergi mana saja kamu pergi ujung minggu ini. Yang penting boleh dengarkan melalui RTM Klik. Jadi bawalah Hafrina ke mana saja. Okay, baiklah kepada anda semua, dengarkan terus Sabah FM. Ini lagu untuk anda semua, lagu Stage Stage.

0: Khutbah.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Macam baru saya tadi Hafrina cakap selamat tengah hari kan, sekarang petang sudah tahu. Itulah dah cakap kan, masa ni dia akan bergerak dengan lajunya tanpa kita sedar. Jadi terpulang dengan kita sendiri, sama ada kita dapat menggunakannya dengan baik ataupun mensia-siakan masa itu. Ingat, masa yang berlalu tidak boleh kembali lagi, okay? Jadi gunakan sebaiknya. Baiklah, hari ini malam nanti pukul 9 malam sama-sama kita saksikan kemuncak bintang Pi Ramli, okay? Hari ini 11 Oktober 2026 hari Ahad. Okey, anda boleh saksikan di TV2 dan juga melalui RTM Klik. Tapi kalau paling best lagi, kalau dapat pergi sendiri, pergi Delta Putra Unimas, Kota Samarahan. Okey, kebetulan Nafrina mau pergi kerja esok hari Isnin, hari ini pergi sudah. Bolehlah pergi Kota Samarahan terus. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan idea lagu untuk semua gadis Melayu daripada Amir Asnaf. Sabah FM, bagus bah.

0: Aduh, ish. Hey, Zam, kenapa kau nih?
1: Entahlah, saya rasa sedih betul bah sekarang nih. Rasa kosong ja, macam nada mood nih mau buat apa-apa.
0: Tenang bah Zam, tarik nafas dulu. Aku ada aja nih kalau kamu cerita apa-apa. Jangan kau simpan sendiri-sendiri. Bah, mari kita keluar minum dulu. Aku aja yang belanja. Minta bantuan bukan tanda kelemahan. Itu tanda kita sayang dan ambil berat pasal diri kita. Kalau kamu perlukan seseorang untuk mendengar, telefon ja. Talian HIL 15555. Kami sedia membantu anda.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
4: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
3: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
5: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
6: Yo, what's up? Baby, let's
5: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
7: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
8: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
7: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
5: WhatsApp je kami bila-bila masa.
9: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
5: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
10: Sabah FM.
7: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses pengantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. BPKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 km. Menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Aduh, ish. Hey Zam, kenapa kau nih?
1: Entahlah, saya rasa sedih betul bah sekarang nih. Rasa kosong ya, macam nada mood nih mau buat apa-apa.
0: Tenang bah Zam, tarik nafas dulu. Aku ada aja nih kalau kamu cerita apa-apa. Jangan kau simpan sendiri-sendiri. Bah, mari kita keluar minum dulu. Aku aja yang belanja. Minta bantuan bukan tanda kelemahan. Itu tanda kita sayang dan ambil berat pasal diri kita. Kalau kamu perlukan seseorang untuk mendengar, telefon ja talian HIL 15555. Kami sedia membantu anda.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
4: Bagus, bah.
2: Computer systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
5: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Dan berhati di hujung minggu, kita teruskan berhibur sambil kita berkongsi info. Okey, bagaimana keadaan cuaca di tempat kamu ketika ini? Kongsikan juga dengan Afrina melalui Facebook kami ataupun melalui WhatsApp kami di 0199904848. Okey, siapa yang sudah ada aplikasi My Digital, angkat tangan. Okey, turunkan tangan. Okey, sebenarnya menggunakan rakyat digital adalah paling mudah tau sebenarnya daripada pendaftaran singgalah mengikuti kursus pertama kita lah kan. Dan sebenarnya platform ini menggunakan My Digital ID untuk pendaftaran akaun, dan ini sebenarnya dapat memberikan kita cara mudah dan selamat untuk mendaftar serta membina kemahiran digital mengikut rentak masing-masing lah kan. Untuk panduan langkah demi langkah, boleh ikuti Rakyat Digital di TikTok ataupun at My Rakyat Digital. Okay, boleh daftar di Rakyat Digital ni hanya dengan beberapa langkah mudah sahaja. Pergi ke rakyatdigital.gov.my dan klik daftar untuk bermula. Boleh masukkan alamat email anda, kemudian sahkannya menggunakan kod sekali guna yang dihantar kepada anda, dan daftar akaun anda menggunakan My Digital. Lengkapkan butiran yang diperlukan untuk mendaftar, dan pendaftaran selesai, anda boleh mulakan langkah anda di rakyatdigital.gov.my. Afrina pengguna My Digital ni pasal selalu lupa password kan, jadi ini memudahkanlah. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengan lagu yang seterusnya untuk anda semua.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Khutbah.
1: Pengantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan Sarjana Ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Hujung minggu sudah tiba, apa kata?

0: kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, Pemangkin Pembangunan Usahawan Bumi Putra. Yeah.

Pukul 3 sudah laju. Okey. Macam Hafrida kalau bertugas malam kan, dia macam selalunya tidak rasa sangat. Tapi macam hari ni macam kenapa laju sangat lah. Okey, tapi apapun pukul 3.30 petang nanti, jangan lupa eksklusif bicara bersama Yang Berhormat Timbalan Menteri Komunikasi YB Tioni Cheng akan bersama dengan Hafrida di Konti Sabah FM, dan anda boleh ikuti juga melalui Facebook Sabah FM dan boleh saksikan nanti sendiri. Okey. Baiklah, kepada anda semua untuk panduan kita bersama juga, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu hari ini tepat pukul 3.21 minit petang, dan selepas itu kita akan kembali dengan eksklusif bicara bersama Yang Berhormat Timbalan Menteri Komunikasi, dan selepas itu kita akan sambung lagi dengan hiburan kita untuk ekstra hujung minggu. Relax dan rehat, okay? Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama Sabah FM. Bagus banget.

Ketika kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka berdarah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus banget.
1: Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
3: Allahu Akbar Allah.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

0: Relax dan rehat di ujung minggu kembali bersama pukul 3.30 minit petang ketika ini. Seperti yang Hafidah sudah maklumkan kepada semua, kita ada tetamu istimewa di Konti Sabah FM. Hari ini bersama yang berhormat Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi. Selamat datang YB.
1: Terima kasih.
0: Tadi kita banyak-banyak cerita kan. Tapi itulah, saya bangga tau. Kalau selalunya saya akan tanyalah sama ada makanan Sabah, bahasa Sabah ataupun pernah naik Gunung Kinabalu. Tapi saya terkejut juga dengar YB beritahu pernah naik dua kali kan?
1: Dua kali. Satu kali saya rasa pada tahun 2008. Jadi memang sudah lama. Kali kedua ialah pada tahun 2025. Masa tu adalah bersama dengan pasukan MC-MC. Tahu tak semua bahawa di kota di Mountain Kinabalu sana, kami ada peti pos yang tertinggi. Ya, jadi memang di mau KK. Jadi masa tu saya memang pergi melawat ataupun satu anniversary untuklah peti pos itu bersama dengan pasukan MCRC.
0: Okey, jadi boleh sah sudah kan? Yang berhormat sekali ni boleh sah jadi orang Sabah sudah ni.
1: Terima kasih.
0: Kan, okay. Terima kasih juga Siti bersama dengan Sabah FM untuk petang ni. Jadi soalan yang lebih serius lah mau tanya dengan YB ni. Okey, fokus utama YB sepanjang lawatan kerja di Sabah. Sebab kita tahu YB datang sini untuk bekerja dan apakah yang YB ingin lihatlah dengar sendiri daripada kami di Sabah ni semua.
1: Hari ini saya datang, saya sebenarnya baru sampai pagi tadi dan malam saya akan ambil flight yang terakhir pukul 10.20 untuk balik ke KL kerana esok kita masih sambung sidang parlimen dan saya adalah menteri yang bertugas, jadi perlulah balik ke KL pada malam ni. Tapi tujuan saya datang ke sini ada beberapa. Pertama, saya pergi ke meninjau pusat ataupun kita panggil Network Operation Command Center yang akan diwujudkan untuklah menjadikan Kota Kinabalu satu bandar pintar ataupun kita panggil Smart City. Kedua ialah, sebelum saya datang ke sini, saya juga buatlah satu sesi dialog bersama dengan influencer-influencer kat KK. Kerana di bawah MCMC, kami ada satu unit yang kita panggil Content Forum. Communication dan Multimedia Content Forum. Jadi Content Forum barulah terbitkan ataupun wujudkan satu garis panduan, tetapi ini setakat ini adalah draft sahaja. Jadi kita nak kutipkan pandangan maklum balas daripada orang awam tentanglah garis panduan ini, kerana ini adalah satu influencer guidelines 2026. Kita tahu sekarang semua orang boleh menjadi influencer.
0: Betul.
1: Semua orang boleh menjadi content creator. Tetapi apalah itu etika untuklah seseorang influencer? Apalah do and don'ts bagilah seseorang influencer? Jadi sekarang Content Forum ambil inisiatif, mereka telah wujudkan satu draft garis panduan. Jadi tengah hari tadi saya berjumpa dengan lebih daripada 60 orang influencer yang pelbagai kaum, pelbagai bahasa. Ya, kita lah tukar pandangan kami supaya saya rasa ada cadangan yang bagus, ada cadangan yang sangat-sangat interesting juga. Kami harap bahawa apabila kita wujudkan garis panduan ini, kita juga boleh dapatlah sambutan ataupun dapatlah maklum balas daripada influencer-influencer kat KK kat Sabah.
0: Kalau jadi influencer ni untuk ikut bengkel macam tadi tu kan YB, dia perlu mendaftar ke, ada pendaftaran untuk jadi influencer ke supaya dapat ikut guideline yang telah pun ditetapkan?
1: Setakat ini memang tak ada apa-apa kewajipan untuklah berdaftar untuk menjadi seorang influencer. Jadi di bawah Content Forum, garis panduan yang diwujudkan ini sebenarnya tujuannya adalah untuk self-regulation, yang nak promote satu guidelines di mana kita nak menggalakkan stakeholders ataupun the relevant industry, macam untuk case ini adalah influencer sendiri. Bagaimana mereka, kalau mereka nak jadi, kita cakap seorang influencer yang hasilkan konten yang berkualiti tinggi, jadi apa do's and apa don'ts yang kita wujudkan satu guideline supaya semua orang tahu what are the red lines, apa yang, apa benda yang tidak sepatut seseorang influencer itu buat. Menjadi seorang influencer, kalau kita terima bayaran ataupun kita terima apa-apa benefit, manfaat untuklah wujudkan ataupun create satu content, jadi apa tanggungjawab kita untuk declare benefit yang kita terima itu. Jadi sebenarnya setakat ini memang tak ada apa-apa kewajipan untuk seseorang berdaftar dengan mana-mana agensi kerajaan, Content Forum ataupun MCMC untuk menjadi seorang content creator. Tetapi saya rasa saya alu-alukan inisiatif daripada content forum ini kerana saya rasa semakin ramai yang menjadi content creator.
0: Betul.
1: Tetapi siapa yang mendidik mereka? Apa yang perkara yang digalakkan? Tetapi apa sebenarnya red lines yang kita tak bolehlah cross?
0: Betul. Okay, YB juga turut menghadiri program Bandar Pintar di KK ni kan. Jadi bagaimana Kementerian Komunikasi memastikan agenda pendigitalan dan juga teknologi pintar ni dapat bagi manfaat kepada kami di Sabah sendiri?
1: Saya sebenarnya nak ucap tahniah dan syabas kepada KK kerana KK merupakan tempat lokasi pertama di mana kita nampak ada kerjasama antara DBKK dengan MCMC untuk menjadikan pilot projek Smart City ini. Memang kami ada beberapa lokasi lagi kat tempat yang lain, kat negeri yang lain, kat Semenanjung, but KK is the number one, is the first one. Jadi tahniah dan syabas. Di bawah projek Bandar Pintar ini, dia sebenarnya untuk KK, dia ada dua fasa. Fasa pertama adalah tentang membangunkan infrastruktur. Infrastruktur itu termasuklah mendirikan itu smart pole. Pasanglah CCTV. Jadi kita akan pastikan bahawa 1,696 CCTV dipasangkan di lokasi-lokasi yang dikenapasti selepaslah perbincangan denganlah DBKK. Dan pada masa yang sama, tapak yang saya lawat tadi adalah bangunan yang diguna pakai sebagai mahkamah magistrate pertama di Sabah. Jadi sekarang sudah tak diguna pakai sebagai bangunan mahkamah lagi, tetapi dulu memang merupakan mahkamah magistrate pertama kat Sabah. Jadi kami akan transform ataupun ubah suai bangunan itu untuk menjadi network operation command center untuk smart city ini. Dan sebelahnya kami juga akan mendirikan satu data center supaya apa-apa data yang kita kutip melalui CCTV ini boleh disimpan, diproses dalamlah data center tersebut. Jadi untuk projek ini sepatutnya dia disiapkan dalam tempoh masa 2 tahun. Dia sudah bermula pada bulan Ogos ini. Jadi untuk NOCC dan juga data center dijangka siap dalam tempoh masa 6 bulan lagi. Dia boleh siap dalam tempoh masa 6 bulan lagi ikut apa yang kontraktor janjilah. Dan kedua, untuk pasangan pemasangan smart pole CCTV itu juga dijangka siap pada Februari 2028. Jadi apabila NOCC itu sudah siap, data center itu sudah siap, kami ada satu tahun, lebih kurang satu tahun untuk pastikan bahawa kita boleh pastikan ada knowledge transfer. Kita boleh bagi training kepada kaki tangan dari DBKK supaya mereka tahu bagaimana nak operate NOC ini, NOCC ini. Dan selepas infra ini semua siap, ada 5 tahun lagi kos operasi di NOCC itu akanlah ditanggung juga olehlah MCMC. Tetapi pada hujung 5 tahun ini, jadi kami akanlah buat serahan kepada DBKK. Jadi memang sebenarnya satu investment yang sangat, sangat besar untuk projek ini. Investment dari MCMC untuk projek ini, peruntukan dana dari MCMC untuk projek ini melebihi 300 juta ringgit.
0: RM300 juta. Di KK saja ke YB atau ada
1: ini untuk KK? KK sahaja untuk 2 tahun untuk pemasangan semua infra dan set out ini NOCC data center cost dan jugalah operation cost for the 5 years. So 2 plus 5 is more than 300 million. Jadi KK adalah lokasi pertama yang telah dipilih. Tahniah.
0: Terima kasih buat MCMC dan juga YB sendirilah yang berusaha untuk mendapatkan kami yang pertama, NOCC. Okey. Baiklah, kalau cakap pasal NOCC semua tu, dan dari sekarang ni kita tahu semua perlukan internet, liputan internet dan juga jurang digital itu perkara biasa kita tahu sebab kita ada kawasan luar bandar dan juga di pedalaman yang sekarang ini masih lagi menjadi cabaran. Jadi kita mahu tahu je apa langkah yang sedang diambil oleh Kementerian Komunikasi sendiri untuk memastikan lebih ramai di Sabah ni mendapat akses internet yang lebih baik, YB.
1: Okay, untuk memastikan bahawa warga Sabah juga boleh dapat akses kepada internet yang berkualiti tinggi. Sebenarnya ada beberapa inisiatif. Ada satu inisiatif yang kita panggil USP Wi-Fi untuk IPT, di mana kami di Malaysia, kami ada 20 IPTA. Jadi MCMC sekali lagi guna pakai dana sendiri untuk tambah access point kepada di universiti. Jadi mestilah Universiti Sabah ini merupakan salah sebuah universiti yang juga dimasuk dalam projek ini. Setakat ini di Universiti Sabah, MCMC telah tambah melalui kontraktor yang dilantik, telah menambah lebih daripada 1,010 access point kepada Wi-Fi. Jadi saya percaya denganlah penambahan access point ini, jadi liputan internet kat kampus UMS ini dia akan menjadi lebih komprehensif dan bagus. Selain daripada itu, memang di bawah Kementerian Komunikasi, kami juga ada projek Jendela 2. Untuk fasa pertama, kami sudah menggenapi 1,000 lokasi. Dan berita yang bagus untuk Sabah adalah out of this 1,000 lokasi, 352 lokasi adalah dari Sabah. Adalah dari Sabah. Jadi kita juga harap bahawa denganlah projek Jendela 2 ini, kita akan teruslah menambah baik liputan internet 4G kat kawasan-kawasan pendalaman dan jugalah kawasan-kawasan yang penduduknya, jumlahnya mungkin terlalu rendah. Jadi dia tak ada commercial value untuklah syarikat telco masuk untuklah mendirikan infra mereka. Tetapi kami akan gunalah teknologi-teknologi terkini sepertilah satellite ke. So kita akan adopt satu fit for purpose punya solution method untuklah lokasi-lokasi seperti ini.
0: Jadi dengan cara tidak ada yang ketinggalan, kan YB? Okey, baiklah, kita ada soalan lagi seterusnya untuk YB, tapi kita berehat dulu sebentar. Buat anda semua, teruskan bersama dengarkan kami terus di Sabah FM dan boleh terus ikuti kami melalui Facebook Sabah FM.

0: Relax dan rehat di hujung minggu eksklusif. Kita berbicara bersama Yang Berhormat Tony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi. Dan kita masih ada lagi beberapa soalan lah untuk kita tanyakan pada YB. Dan kita mau tanya juga yang paling utama lah, pandangan YB sejauh mana sebenarnya peranan kami di Sawah FM ni untuk kalau penting dalam membantu menyampaikan maklumat kepada semua pendengar yang ada di Sabah ni sendiri.
1: Saya rasa dan saya percaya bahawa stesen radio ini masih memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Zaman ini memang sudah berbeza kerana di luar banyak content creator. Saya, sebab itulah saya datang ke KK. Saya pun ada satu perjumpaan dengan content creator. Tapi apabila content itu atau maklumat itu datang dari content creator, kadang-kadang mereka mungkinlah ada yang tak buat fact check dengan baik-baik, ataupun ada yang antara mereka maklumatnya tak lengkap ke, ataupun ada maklumat yang tak betul. Jadi saya percaya sebagailah stesen radio yang Sabah FM adalah stesen negeri sebenarnya, berstatus stesen negeri, bolehlah membantu kami untuk pastikan bahawa maklumat yang tepat ini disampaikan. Dan pada masa yang sama, saya rasa walaupun di kerajaan, tak kira lah kerajaan pusat, kerajaan negeri ataupun PBT, mereka ada polisi, ada inisiatif, ada dasar masing-masing. Tetapi bagaimana kita nak sampaikan dia kepada rakyat jelata, kepada pendengar dalamlah bahasa yang simple.
0: Betul.
1: Itu sangat penting. Itu sangat penting kerana bahasa yang kita guna kat Putrajaya, bahasa yang kita guna kat Dewan Undangan Negeri, dia mungkin dia bukan bahasa yang senang difaham olehlah semua orang. Jadi saya rasa kita masih memerlukan satu channel di mana kita boleh digest dan menyampaikan maklumat dalam satu format yang simple, yang straightforward, tetapi yang betul. Tetapi pada masa yang sama kita pastikan dia senang difahami oleh rakyat jelata.
0: Betul. Okey, baru-baru ni hari Jumaat lalu semua tahu pasal pembentangan belanjaan 2027 dan mahu tahu juga dengan pendapat daripada YB sendirilah. Apa yang YB harapkan rakyat di Sabah ni dapat manfaat daripada belanjawan 2027 ni, terutama sekali dalam kemajuan komunikasi dan juga teknologi digital di Sabah sendiri.
1: Sebenarnya saya rasa belanjawan 2027 ini banyak berita yang bagus.
0: Betul.
1: Memang banyak berita yang bagus. Dan sekali lagi saya percaya ini merupakan satu peranan yang boleh dimainkan oleh Sabah FM. Kerana untuk belanjawan ini, ucapan PMX pun sampai 2 jam. Jadi kalau kita nak digest one by one, dia sebenarnya pun bukan senang. Tetapi sebagailah Sabah FM station radio yang kita sangat jelas tentanglah siapalah pendengar kami, kami bolehlah pilih poin-poin yang kita rasa, inisiatif-inisiatif yang kita rasa sangat relevan untuklah pendengar kami. Dan banyak inisiatif yang bagus sebenarnya, sebagai contohlah untuklah sektor perfilman, sektor muzik dan juga kandungan kreatif ini, kami dapat satu peruntukan sebanyak 130 juta ringgit. Ini adalah satu dana yang sangat besar. Selain daripada itu, saya pun ada sebut tadi, di bawahlah jendela 2, kita sebenarnya telah memperuntukkan 500 juta ringgit untuklah projek ini. Mestilah Sabah juga akanlah menerima manfaat melaluilah inisiatif ini. Banyak lagi ataupun potongan cukai lifestyle, sepertilah sekarang kalau kita nak menggalakkan satu gaya hidup yang sehat, jadi sekarang nak beli sport shoes, running shoes, betul, juga boleh dapatlah potongan cukai. Dan bukan itu sahaja, kita tahu bahawa AI sekarang sangat penting. Satu kemahiran, satu tool, satu peralatan yang sebenarnya banyak akan banyak bantu kami. Jadi sekarang di bawahlah belanjawan 2027, kita tahu bahawa subscription fee untuk AI ataupun courses khusus-khusus tentang AI ini juga boleh dapat potongan cukai. Jadi saya percaya banyak aspek yang akanlah bawa manfaat kepada warga Sabah. Jadi saya juga harap bahawa melaluilah Sabah FM boleh jugalah highlight poin-poin yang memang sangat-sangat relevan untuklah pendengar-pendengar sebagailah golongan wanita. I think there is satu berita yang sangat bagus, ialah postnatal care, jadilah untuklah confinement center ke, ataupun orang yang jaga kami. Sebenarnya ini sekarang juga sekarang boleh dapat potongan cukai. This is something very new under lah belanjawan 2027 juga. Jadi saya memang harap bahawa semua bolehlah meneliti belanjawan ini dengan teliti dan understand, try to understand bagaimana kita boleh menerima manfaat tersebut.
0: Ya, sekarang ni yang perlu selalunya di highlight lebih awal tu mengenai SARA dan juga STR. Itu banyak soalan juga kan?
1: Itu yang orang rasa sangat gembira lah, kerana itu sangat straightforward lah. Dari RM100 bolehlah tingkat ke RM150, dan untuklah mereka yang berumur 18 ke atas, untuk B40 dan M40 boleh dapatlah RM100 semasa bulan Adi Fitri, dan RM100 sebelumlah hari kebangsaan. Itu yang straightforward, kita tahu, kita rasa gembira. Tapi betul, sebenarnya banyak lagi macamlah untuk ibu bapa yang masih ada budak-budak di sekolah.
0: Betul.
1: Jadi boleh dah dapat bantuan persekolahan awal. Lulu kita dapat RM150, tapi tahun depan kita boleh dapat RM200 untuk setiap orang murid ataupun pelajar. Untuk pelajar tingkatan 6, tahun depan mereka boleh dapat RM2,500 sebagai allowance kos sara hidup. Jadi ini sebenarnya semua merupakan inisiatif baharu dan berita yang bagus.
0: Betul. Okay, baiklah YB, yang terakhir kita mau tanya dengan YB jugalah. Harapan terakhir YB untuk pendengar di Sabah FM dan juga di mana sajalah mereka berada ketika ini mendengarkan Sabah FM, mengenai lawatan kerja kali ini. Harapan YB sendiri untuk rakyat Sabah.
1: Saya datang ke sini memang ada beberapa tujuan. Tujuan pertama memang nak meninjau perkembangan Bandar Pintar KK ini, kerana ini memang merupakan salah satu projek yang sangat-sangat penting. Dana sebanyak RM300 juta ini kita nak pastikan dia boleh disiapkan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan, dan memang bolehlah dilaksanakan secara baik. Pada masa yang sama, garis panduan influencer 2026 itu memang merupakan satu perkara yang saya rasa saya harap boleh dapatlah sokongan daripada rakan-rakan influencer kita. Dan sebelum saya masuk ke konti, tadi kami juga melaluilah tabung Hawana, tabung kasih Hawana. Kita sampaikan bantuan kasih kepadalah 3 orang rakan-rakan wartawan yang dalamlah ketiga seorang yang barulah mengalami kemalangan jalan raya. Satu adalah masalah slip disk, satu seorang adalah masalah dengan jantung. Jadi kita lah melaluilah tabung kasih Hawana ini, sampaikan sedikit bantuan kepada mereka. Jadi saya rasa rawatan kerja saya kali ini ke KK tak panjang, memang tak sampai satu hari pun. Touchdown kat airport lebih kurang pukul 10 pagi, malam 10 malam. Nanti 10 malam saya akan naik flight lagi untuk pergi ke KL untuklah buat persiapan untuklah sidang parlimen esok. Tetapi saya harap bahawa dengan lawatan kerja ini, pertamanya kita pastikan projek yang telah dirancangkan untuk KK dapatlah dilaksanakan secara baik. Itulah sangat penting. Dan kedua, kita nak pastikan bahawa inisiatif daripada kementerian, sama ada Kerajaan Madani ataupun agensi-agensi di bawah Kementerian Komunikasi, bolehlah dapat sambutan daripada rakyat, dan rakyat faham apalah inisiatif yang dilaksanakan olehlah kementerian. Dan jugalah saya nak pastikan bahawa rakan-rakan media kita yang sedanglah melalui ketika yang amat menguji ini jugalah dapat sokongan daripada kementerian.
0: Okay, apapun kami di Sabah FM mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tiadi Cheng, Timbalan Menteri Komunikasi, sudi bersama dengan kami. Kalau tahun depan YB naik gunung lagi, jangan lupa bawa kami Sabah FM juga melawat pos yang paling tinggi, tempat
1: betul,
0: pos.
1: Betul, peti pos yang paling tinggi di dunia.
0: Okay, apapun terima kasih YB.
1: Terima kasih, thank you.

Relax dan rehat. Sekarang ni sudah pun masuk pukul 4.02 minit petang. Janganlah Hafri nak sebut saat lagi kan. Kalau Hafri nak sebut saat lagi, terkejut kamu nanti. Okey, baiklah kepada anda semua. Sekarang ini yang mendengarkan Sabah FM. Terima kasih macam rakan-rakan kita di Facebook Sabah FM. Kita ada Nora Shikin. Kita ada Jaita Akulah JG. Lama Hafri nanti baca nama tu.

Iem Birgo, Timbul Ditawau, Tumiar Idawati, Marsa Saleh, James Pengiran, Hazrul bin Ramli dihantar gambar apa ni? Telur dadar. Amboi, hantar gambar ja. Lepas tu kita dapat Iol Senai JDT, Muhammad Yusof, Ayan Chet, Norzita Zita dan juga Muhammad Syahir Hasbi Rosli yang mendengarkan dari Sabah FM ketika ini. Kita juga ada Zafira dan juga kita ada Pungguk di WhatsApp Sabah FM. Apapun, terima kasih kepada anda semua terus setia bersama Sabah FM. Terus temankan Afrina seawal pukul 12.30 hari tadi sehingga 6 petang. Dan tadi baru saja kita selesai bersama dengan temubual eksklusif bersama dengan Yang Berhormat Tony Cheng, Timbalan Menteri Komunikasi. Jadi semoga dengan apa yang disampaikan tadi itu, kita tahulah apa penambahbaikan ataupun apa pembaharuan yang telah pun dibawa ke Sabah, terutama sekali di Ramlan Bandaraya Kota Kinabalu, dan juga untuk liputan internet dan juga jurang digital pun sekarang ini sedang diambil perhatian untuk penambahbaikan dan juga untuk mendapatkan akses internet yang lebih baik lagi lah. Okay. Dan juga para influencer yang telah pun berjumpa dengan YB Tony Cheng tadi. Jadi ingatlah, orang bilang apa-apa panduan untuk menjadi content creator, ada yang do and don'ts dia lah. Okay, baiklah kepada anda semua, nanti seperti biasa 4.30 minit petang kita ada berita Sabah FM, dan anda boleh ikuti terus dengarkan dari Sabah FM hari ini. Tajuk-tajuk berita utamanya nanti kita akan kongsikan bersama dengan anda semua, jadi anda boleh dengarkan terus di Sabah FM bersama dengan saya, Afrin Hanif. Jadi ini dia lagu untuk anda, lagu seterusnya kita teruskan hiburan petang ini, lagu daripada Timmy Thomas, Dying Inside to Hold You.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Ida, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
3: Wahai cinta.
4: Amboi-amboi mulut tu. Macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kuih. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.
3: Hatiku terbaca.
5: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
6: 95.9 FM.

0: tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Kota Belud 101.5 FM.

Ring ring, aku tak perlu nak hello hello. Ah sudah Afrina, nanti hujan. Okay, baiklah Afrina dan semua, saya kongsikan dulu tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah catat pelaburan 7.6 bilion ringgit dalam sektor pembuatan. Sedangkan berpotensi jadi hub pelancongan antarabangsa. Semuanya berita sepenuhnya nanti 4.30 minit petang. Dan berita petang ini disunting rakan kita Sahira Samain. Terima kasih Sahira. Okay, baiklah Afrina dan semua, teruskan lagi berhibur bersama Sabah FM. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Dan juga yang sedang bercakap di rumah, apa kamu mau buat ni, pergilah buatlah gotong royong kah, ataupun goreng nasi kah, buat kuih jemput-jemput kah, apa pun kamu lakukan, pastikan bawa sekali Afrina. Okay, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan dia lagu daripada Stinky, Mungkinkah, buat anda semua Sabah FM. Bagus pak.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah catat pelaburan RM7.6 bilion dalam sektor pembuatan. Sandakan berpotensi jadi hub lancongan antarabangsa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Sabah catat pelaburan 7.6 bilion ringgit dalam sektor pembuatan tahun lalu. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan pelabur terhadap potensi pertumbuhan industri di negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, dalam tempoh sama 124 usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS menyertai 18 ekspor perdagangan antarabangsa, potensi jualan mencecah 95.9 juta ringgit. Beliau berucap merasmikan Malam Persekutuan Industri Sabah FSI di Kota Kinabalu. Ucapan dibacakan Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Iwan Benedict. Kerajaan negeri akan terus memperkukuh kerjasama dengan FSI terutama dalam penguasaan teknologi kecerdasan buatan AI, autonomi dan pendigitalan. Daerah Sandakan berpotensi menjadi hub pelancongan antarabangsa baharu Sabah menerusi inisiatif penerbangan sewa khas bawah belanjawan 2027. Menurut Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jeffrey Arifin, inisiatif padanan penerbangan itu mampu membuka laluan terus dari luar negara, sekaligus menarik lebih ramai pelancong, khususnya dari Eropah, yang berminat dengan alam semula jadi dan hidupan liar.
1: Saya menyambut baik langkah usaha kerajaan persekutuan yang memberikan insentif padanan kepada penerbangan sewa khas ataupun ya charter flight untuk memastikan kita mampu membawa pengunjung lawat daripada luar ke negeri Sabah. Kalau boleh disenakan khususnya yang mana selama ini belum ada lagi penerbangan luar daripada negara kita.
0: Datuk Jeffrey ditemui dalam majlis penutupan program Hunt and Eksplorasi 1.0 di Sandakan. Program kedua tahun depan akan dianjurkan secara besar-besaran melibatkan Sandakan dan Kinabatangan. Kerajaan memperkenalkan potongan cukai khas kepada penyumbang makanan dan peralatan bagi inisiatif Ihsan Food Bank IFB. Inisiatif bawah belanjawan 2027 itu bermula 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Amizan Mohamad Ali berkata, inisiatif dijangka menggalakkan lebih banyak penyertaan sektor korporat dan rakan strategik lain. Dalam masa sama, meringankan kos sara hidup golongan memerlukan selain mengurangkan pembaziran.
2: Satu agenda yang penting, bukan hanya yang saya sebutkan tadi ikhtiar kos sara hidup, tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar.
0: Dato' Armizan ditemui semasa makan malam UMS Alumni Homecoming dan Fundraising di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, geran IFB RM30,000 disampaikan kepada gerakan pengguna siswa UMS bagi pelaksanaan Ihsan Food Bank. Peningkatan peruntukan RM18.7 bilion kepada Sabah dalam belanjawan 2027 diharap dapat meringankan beban kos sara hidup rakyat selain menyokong pembangunan ekonomi jangka panjang negeri. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata, pertambahan jumlah peruntukan itu mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap keperluan rakyat, terutama dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bajet di Sabah itu kalau saya tengoklah cuma secara umumnya dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya memang ada peningkatan lah, dan kita harap dengan peningkatan ini dapat dimanfaatkan untuk terutamanya rakyat lah di negeri kita.
0: Dato' Yusof ditemui selepas sesi libat urus media bersama pengamal media Sabah, anjuran Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi di Kota Kinabalu. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict menyambut baik peningkatan peruntukan kepada Sabah dalam belanjawan 2027. Beliau mahu peruntukan itu dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan pengukuhan ekonomi negeri. Keutamaan juga perlu diberikan kepada pembangunan perusahaan mikro kecil dan sederhana. Selain sektor perindustrian serta penambahbaikan jalan, khususnya di kawasan pelabuhan dan lapangan terbang bagi merancangkan aktiviti ekonomi. Beliau ditemui selepas merasmikan tamu Geopark daerah Kota Belud di dataran Kota Belud. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Bagi meningkatkan pemantauan lalu lintas, keselamatan awam dan kecekapan tindakan kecemasan, 1,696 kamera litar tertutup CCTV akan dipasang menerusi projek Bandar Pintar Kota Kinabalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Tony Cheng berkata, data masa nyata daripada sistem itu membolehkan DBKK membuat keputusan lebih tepat dalam mengurus operasi bandar, termasuk mengenal pasti aliran trafik dan pencegahan jenayah. Beliau ditemui selepas tinjauan tapak pelaksanaan Pusat Kawalan Operasi Rangkaian NOCC Bandar Pintar Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. NOCC merangkumi pembangunan rangkaian gentian optik, pemasangan 822 tiang pintar serta penyediaan kemudahan Wi-Fi awam. Pemasangan CCTV dan infrastruktur berkaitan dijangka siap pada Februari 2028, manakala Pusat Kawalan Operasi dan Pusat Data dijangka siap dalam tempoh 6 bulan. Sementara itu, Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Dato' Chan Fong Hin, yakin pelaksanaan NOCC Bandar Pintar Kota Kinabalu mampu meningkatkan kecekapan pengurusan bandar. Menurutnya, integrasi data menerusi sistem berkenaan membolehkan pihak berkuasa membuat analisis lebih tepat sekaligus memperkukuh keselamatan awam termasuk di kawasan tumpuan pelancong. Dalam masa sama, memastikan Kota Kinabalu berkembang sebagai bandaraya moden, cekap dan selamat. Bagaimanapun, usaha memodenkan bandaraya itu perlu seiring penyelesaian cabaran infrastruktur asas, termasuk gangguan bekalan air dan elektrik. Bagi memastikan warisan bahasa dan budaya etnik dusun terus kekal relevan, usaha memelihara kelestariannya perlu diperkukuh melalui penglibatan generasi muda, institusi pendidikan dan penggunaan teknologi digital. Timbalan Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, bahasa dusun bukan sekadar alat komunikasi, sebaliknya melambangkan identiti, sejarah, adat resam dan khazanah ilmu etnik berkenaan. Beliau berucap merasmikan penutupan Festival Bahasa dan Budaya Dusun Ranau di Ranau. Turut dilancarkan Ranau Ethnic Learning Center dan Persatuan Komuniti Wikimedia Ranau. Penubuhan Ranau Ethnic Learning Center dan Persatuan Komuniti Wikimedia Ranau berpotensi memperkukuh usaha dokumentasi bahasa, cerita rakyat dan pengetahuan tradisional melalui pendidikan serta platform digital. Perbincangan cadangan persempadanan kawasan Parlimen di Sabah akan dipercepat. Perbincangan diadakan bersama bahagian Ahal Ehwal Undang-Undang, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR serta agensi berkaitan sebelum dibawa ke mesyuarat jawatan kuasa teknikal. Demikian dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sahmud. Menurutnya, proses itu memerlukan kajian dan bancian terperinci serta penelitian SPR sebelum sebarang keputusan dimuktamadkan. Parlimen Sepanggar antara kawasan diberi perhatian berikutan jumlah pengundinya yang tinggi, termasuk cadangan kemungkinan membahagikannya kepada dua kawasan parlimen. Bagaimanapun, cadangan itu tertakluk kepada hasil kajian dan pertimbangan pihak berkaitan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah catat pelaburan 7.6 bilion ringgit dalam sektor pembuatan. Sandakan berpotensi jadi hub pelancongan antarabangsa. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

0: Bila Ramadan menjelma, waktu berbuka menjadi detik yang dinanti dan inilah peluang untuk jenama anda hadir bersama pendengar Sabah FM ketika mereka bersiap sedia menikmati juadah berbuka.
1: Promosikan produk dan tawaran istimewa anda melalui iklan berbuka puasa Sabah FM 2027. Dekati pelanggan, serlakan jenama anda. Tempah slot anda sekarang, hubungi Pegawai Pemasaran RTM Sabah 088-712-344, sambungan 1116. 088-712-344, sambungan 1116.
2: Tawau 95.7 FM.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTKPK menyediakan RM500 juta ringgit bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. College Community menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pekerjaan tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dengan latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.

Adira dengan lagu Sayang Orang Sama. Siapa juga suruh sayang orang yang sama? Ih, berapa kali sudah friend beritahu, jangan kan? Oke, kita grow aja. Oke, baiklah kepada anda semua, selamat petang. Yang belum mendengarkan Sabah FM, yang sedang mandu, hati-hati mandu. Yang sedang beristirahat. Dan sampai sisi pertemuan anda bersama dengan Hafrina. Selepas ini tepat pukul 5, seperti biasa kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Dan selepas berita kita akan terus dapat dengarkan music tanpa henti. Berarti Hafrina tidak akan bercakap lagi lah. Anda hanya perlu dengarkan music tanpa henti sahaja. Okey, baiklah, untuk hari seterusnya Hafrina akan bersama dengan anda semua pada hari Rabu nanti untuk segmen varia lebih lagu lebih santai. Dan selepas ini pula anda akan ditemani rakan penyampai DJ Nodi daripada pukul 6 sehinggalah pukul 12.30 malam. Okey, di mana saja kamu berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Bawa sejak kami, pergi mana sejak kamu berada, yang penting ada aplikasi RTM Klik. Dan terima kasih yang telah pun bawa Hafrina daripada tengah hari tadi sehinggalah sekarang, bawa di poket. Tadi Hafrina rasa-rasa macam ada yang rasa angin-angin, mungkin ada yang pergi pantai, ada yang mungkin ada bawa sap-sap sikit, pergi beli ayam bakar gitu, berangan kan. Okey, baiklah kepada semua, kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan di mana kamu berada, terus bersama Sabah FM. Kita dengarkan ini dalam lagu buat anda semua, lagu daripada Coil featuring Jebin dan Mozams, Mendorong. Subscribe bersama, bye bye.

0: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Oku Dika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini.
2: Kota Belud 101.5 FM.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Back to back.

0: Sabah FM, bagus bah. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami. Dan terima kasih juga untuk Hafina yang kasih kawan kamu 12.30 hari hingga 6 petang. Dan untuk 6 jam seterusnya, 6 petang hingga 12.30 malam bersama dengan Nodi untuk hari ini. Hari ini hari Minggu, 11 Oktober 2026. Selamat berhujung minggu untuk anda semua. Dan terima kasih yang terus mendengarkan kami di Sabah FM, bagus bah. Dan juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat al-fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 11 Oktober 2026, dalam pada pukul 6.04 minit petang nanti. Sebentar saja lagi, terus dengar Sabah FM, bagus bah.
1: Dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
2: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
3: Solat jangan sekadar kewajipan,
4: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
5: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
6: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
7: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
3: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
4: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

0: Kus Ba.
1: Kami
0: UNIC.
1: Terus dengar Sabah FM.
0: Bagus Ba.
1: Berhati-hati selalu ketika memandu.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Bos, air 01.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Tips kekasihan di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas. Berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan, mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Baguslah. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Ya, sampai FM Bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. 7:01 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Selamat berhujung minggu. Apa aktiviti anda di hujung minggu kali ini? Okey. Dan pastinya juga kita mengharapkan agar hujung minggu anda penuh dengan aktiviti yang berfaedah. Dan juga mungkin rehat-rehat di hujung minggu. Selamat berehatlah untuk anda semua di hujung minggu ini. Okey. Bersama dengan Wadi untuk hari ini sampailah pukul 12:30 malam nanti. Okey. Dan juga sebagai panduan rakan-rakan Muslimin dan Muslimat, sekarang maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 7:14 minit malam nanti. Okey, kejap je lagi. Dan 7:30 minit malam, macam biasa kita ada berita Sabah FM. Dan untuk anda semua yang ingin hantarkan ucapan, boleh saja hantarkan ucapan hujung minggu anda di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Jom kita berhibur lagi bersama dengan lagu ni, lagu daripada Geisha, Lumpuhkan Ingatanku. Terus dengar Sabah FM, bagus bang.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin Eje dan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
4: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
5: Solat jangan sekadar kewajipan,
6: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
7: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
8: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
9: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

sangat rindu padamu. Terimalah selawat dan salam dari kami. Semoga dapat

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.
3: Tawau 95.7 FM.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Balduzba.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM. Kota Belud berpotensi dibangunkan sebagai destinasi pelancongan bersepadu menerusi keunikan aset semula jadinya termasuk Gunung Kinabalu, Pulau Mantanani, pantai dan sungai. Justeru timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedik mahu pengiktirafan UNESCO terhadap Gunung Kinabalu dimanfaatkan bagi merancangkan sektor pelancongan sekaligus menjana peluang ekonomi kepada penduduk setempat. Beliau yang juga adun kedamaian ditemui selepas merasmikan tamu geopark daerah Kota Belud di dataran Kota Belud. Penganjuran tamu geopark mampu mempromosikan Kota Belud menjelang tamu besar Kota Belud pada 17 dan 18 Oktober ini. Sementara itu, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffrey Arifin mahu Kinabalu UNESCO Global Geopark memperkuku manfaat ekonomi kepada komuniti selepas pengiktirafan UNESCO diterima hampir 3 tahun lalu. Menurutnya, usaha itu perlu seimbang dengan pemuliharaan alam sekitar serta warisan budaya tempatan. Beliau berucap sempena perasmian tamu geopark Kota Belud di Kota Belud. Ucapan disampaikan Pengarah Taman-Taman Sabah Datuk Maklarin Lakim. Datuk Jaffrey turut menekankan kepentingan menghubungkan Kota Belud, Kota Marudu dan Ranau sebagai destinasi geopark bersepadu sekaligus membuka peluang pekerjaan serta memperluas penglibatan usahawan tempatan. Penambahbaikan infrastruktur asas dan peningkatan kesiapsiagaan bencana antara tumpuan program Kampung Angkat Madani Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM di Kampung Bokara, Sandakan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata pendekatan holistik bina, perkasa dan siaga menjadi teras program itu bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berterusan. Beliau berucap merasmikan program berkenaan. Ucapan disampaikan Pegawai Perundangan Parlimen Batu Sapi Amirul Amin Rashid. Aspek pembangunan dilaksana merangkumi pembinaan semula dan baik pulih jambatan, pemasangan lampu solar serta pembaikan pagar tanah perkuburan. Manakala aspek kesiapsiagaan memberi penekanan kepada latihan, simulasi dan pendidikan kesedaran bagi meningkatkan keupayaan penduduk mengurus risiko bencana. Sementara itu, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan Bersekutu APM Datuk Ismail Mohd Zamawi menegaskan pengurusan risiko bencana diberi penekanan khusus. Ia dirangka khas sebagai persediaan awal agar penduduk mempunyai ilmu asas pertahanan awam dalam mengurus bencana. Langkah proaktif itu bagi mengelakkan suasana panik ketika berdepan detik cemas. Selain membantu ketua komuniti menyelaras proses pemindahan di Pusat Pemindahan Sementara PPS dengan suasana panik ketika berdepan detik cemas. Selain membantu ketua komuniti menyelaras proses pemindahan di Pusat Pemindahan Sementara PPS dengan Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching berkata draft garis panduan itu masih dibuka untuk maklum balas sehingga 24 Oktober ini. Pendekatan kawal selia kendiri akan diberi keutamaan secara berperingkat bagi menggalakkan penghasilan kandungan berkualiti, telus dan bertanggungjawab. Demikian dinyatakan selepas menghadiri program Influence with Responsibility Sabah Content Creator Dialogue 2026 di Kota Kinabalu. Kandungan berkaitan produk kewangan dan perubatan, pendedahan kandungan komersial serta pelaporan kes bunuh diri secara beretika antara cadangan diketengahkan. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Ayah, rumah kita jadi pot lepak sudah.
2: Pot apa, Bani?
1: Tempat lepak nyamuk.
2: Alamak, nyamuk Aedes baini.
1: Jadi, apa kita mau buat ni, Ayah?
2: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
3: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya, sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia block, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Tahukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

Ya, Sabah FM bagus. Bah. Terima kasih yang terus bersama dengan kami. Dan sekarang pukul 7.50 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Ada yang tengah memandu ketika ini. Hati-hati dalam pemanduan. Maklumlah hujung minggu kan. Jadi ada yang ambil kesempatan untuk balik kampung. Dan malam dia bilang, barulah balik pergi tempat kerja. Dia bilang tempat tinggal. Okey, apapun hati-hati dalam pemanduan kamu. Tak kira di mana juga anda memandu ketika ini. Di KK, di Tuaran, di Sandakan, di Tawau, di Keningau. Apapun, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, pandu cermat, jiwa selamat. Alright, apapun terima kasih untuk kawan-kawan semua di sini yang sudah hantar di WhatsApp ucapan hujung minggu anda, ucapan selamat malam anda. Selamat malam untuk rakan kita di sini, si Norzita. Oh, hui. Dia ini kan macam sengaja, betul, mentang-mentang lah. Sudah semua dah kata-kata pukul 8 sudah ini kan. Yang alhamdulillah mau untuk makan malam ini, dia hantar gambar katam. Katam masak lemak. Dia bilang favorite keluarga. Ui, dia bilang. Dia bilang terima kasih Nudi, semoga lancar bersiaran malam ini. Norzita, pendengar setia Sabah FM bagus. Bah, dia bilang baru lepas masak ketam masak lemak. Dia bilang nih, tambah nasi 4 piring kali ini ya. Apapun, selamat malam juga untuk Maini Emma di sini, sahabat tugas Nudi Sabah FM bagus. Bah, dia bilang kekal mendengar hadir daripada Beaufort cerah sampai ke petang. Dia bilang okey, apapun kita harapkan cuaca baik-baik di tempat kamu semua. Right, kita ada lagi kawan kita di sini, si Jalain Sukintan dari Desa Sepi Kekarangan Bongkol Pitas Sabah. Dia bilang selamat malam dan salam RRR buat dijem tugas dan juga semua pendengar setia radio Sabah FM bagus. Bah, dia bilang ucapan buat anak-anak Dadi, si Elfi, Elfik, Elfa, Elford, Isaac dan juga Elfo Alnik Nio yang berada di kejauhan, semoga kalian sentiasa sihat dan bahagia selalu bersama tugas seharian. Dadi di sini sentiasa sihat dan rindu serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Dia bilang terima kasih Jalain Sukintan di kampung ataupun di kekarangan Bongkol Pitas Sabah. Okey, satu lagi ucapan sebelum kita berhibur, kita ada si Rosie William Z di Inanam. Selamat bertugas Nodi, salam juga buat Kak Abi Sabah FM bagus. Bah, dia bilang terima kasih info dan juga lagu yang menghiburkan. Terima kasih untuk anda. Okey, kamu boleh terus komen-komen. Lepas ini Nodi kasih baca lagi. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Coil dan juga JBN bersama dengan Mozam Mundorong. Sabah FM bagus banget.

Dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai, dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang, suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayar pun sorang, suka drive sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Kan lelah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Ya, jangan ketinggalan terus bersama kami di Sabah FM, okay? Dan sekarang pukul 8.18 menit malam. Selamat malam untuk rakan kita di sini, Kak Putri Mawar Biru dari Kampung Menombok. Dia bilang selamat malam, selamat bertugas Nodi. Ucapan selamat hari lahir buat babuku Haja Asra. Dia bilang semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan, kekuatan tubuh badan, berbahagia bersama dengan keluarga tersayang hinggalah ke jannah. Dia bilang apapun terima kasih untuk Putri Mawar Biru. Dan pastinya juga selamat hari lahir buat babu ataupun Haja Asra. Semoga panjang umur dan sihat selalu. Okay, alright. Nanti bukas kongsi di sini. Yang mana belanjawan baru-baru ini kan, penerima STR berumur 18 tahun ke atas akan terima Sara Madani RM100 dua kali sebelum Aidilfitri dan juga sempenah 70 tahun merdeka. Wow, okay. Jadi ini adalah untuk mereka yang berumur 18 tahun ke atas dan nampaknya untuk dimanfaatkan sehingga 13 juta rakyat termasuk M40. Okay, terima STR berumur 18 tahun ke atas akan terima Sara Madani RM100 dua kali sebelum Aidilfitri dan juga sempena 70 tahun merdeka. Okay, jom kita berhibur lagi. Kita ada lagu ni, lagu daripada Alexander Stewart, Blame on Me. Terus dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sabah FM. No.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempo setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
4: Woi, lagi santai kawan.
3: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Bang.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
3: Sabah FM Bagus Bah, 8.39 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Okey, lagu tadi, lagu daripada Run dan juga Sheila. Lagu mereka yang bertajuk Tunjukkan Cintamu. Kita kena tunjukkan cinta kita kepada pasangan kita. Okey, rasa kasih sayang, hormat menghormati, dan semualah yang baik-baik, yang manis-manis semuanya, kan? Okeylah, apapun kejapnya lagi 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan pastinya lagu-lagu terbaik terus Nodi sajikan untuk anda semua di hujung minggu untuk hari ini, hari Ahad 11 Oktober 2026. Okey, dan juga kejap-kejap lagi akan dikongsikan beberapa info juga. Jadi teruskan bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Kita ada lagu daripada Sienna Spiro, Die on this Hill. Sabah FM Bagus Bah.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam. Bagus bah.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah sukan lumba basikal negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam sukan lumba basikal tanah air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiaton Muhammad Radzi dan Junaidah Jus.

0: Ayah, rumah kita jadi pot lepak sudah.
1: Pot apa, Bani?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes baini.
0: Jadi, apa kita mau buat ni, Ayah?
1: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Yeah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Back to back music tanpa henti.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Back to back music tanpa henti.

0: Kamu tahu kah, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba.
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: Tips kekasihan di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas. Berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Yap, 6 jam terus menemani anda semua dari pukul 6 petang tadi Nudi kasih kawan sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okey, dan sekarang pukul 10.24 minit malam. Dan pasti Nudi muka sekongsilah di sini mengenai dengan kesihatan mental kita. Mental sihat, anda hebat. Okey, yang mana kesihatan mental yang baik dapat meningkatkan kualiti kehidupan seseorang. Jadi, ada beberapa tips yang boleh diamalkan untuk memastikan kesihatan mental berada dalam keadaan yang baik. Yang pertama, lakukan aktiviti riadah fizikal ataupun senaman. Nah, kan kadang-kadang kita ambil masalah lebih kurang 20 minit, setengah jam begitu, lepas balik kerja ke, boleh singgah di mana-mana lah, apa ini, taman-taman untuk buat jogging, jalan kaki pun boleh, brisk walk dia bilang kan. Lepas tu elakkan pengambilan rokok, dadah dan juga alkohol, itu pun kita harus elakkan supaya akhirnya mental sihat selalu. Lepas tu yang paling penting, tidur yang cukup. Bukan dia bilang bangun apa ini, tidur pukul 1-2 pagi, bangun dia bilang mau kasih cukup tidur, bangun pukul 9-10 pagi. Jangan, maknanya tidur awal lah, tidur awal, lepas tu bangun pun awal. Okay, lagi dapatkan bantuan profesional jika perlu. Lepas tu makan secara sihat. Jadi maknanya kita kena pilih lah makanan kita, makanan yang seimbang, itu yang paling penting lah. Dan akhir sekali, kalau kamu rasa tekanan betul sahaja dalam jiwa kamu kan, berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai. Okay, orang yang terdekat dengan kita, kita kongsikan perasaan kita supaya kita tidak terbeban dengan pemikiran-pemikiran yang mengganggu kita punya kepala otak. Dia bilang, okay, itu dia beberapa tips lah kan untuk memastikan kesihatan mental kita sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Okay, jom kita berhibur lagi bersama dengan lagu daripada Raja Emma, Angan-Angan. Sapa FM, bagus mah.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Kota Belud 101.5 FM.

Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. 7 minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.
3: Bagus, Pak.

0: RM1,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Jawatan Kuasa Khas

akan ditubuhkan bagi menilai kebolehlaksanaan membawa semula perlumbaan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, mesyuarat khas akan diadakan minggu depan bagi membincangkan penubuhan jawatan kuasa berkenaan. Beliau berkata kajian menyeluruh akan dilakukan berdasarkan fakta, data dan unjuran ekonomi termasuk potensi kesan terhadap sektor pelancongan, perhotelan serta perniagaan tempatan. Sementara itu, Max Verstappen menjuarai F1 Grand Prix Singapura buat kali pertama dalam kariernya di litar Jalan Raya Marina Bay, sekaligus menangkapkan hujung minggu sempurna selepas turut memenangi perlumbaan pecut. Pelumba Red Bull itu menamatkan perlumbaan dengan kelebihan 7.335 saat di depan Charles Leclerc dari Ferrari, manakala pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli dari Mercedes di tempat ketiga. Beralih ke MotoGP Indonesia, pelumba Aprilia Marco Bezzecchi muncul juara selepas mempamerkan aksi cemerlang di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Itali itu memintas Raul Fernandez pada pusingan ke-19 untuk meraih kemenangan dengan kelebihan 4.260 saat. Fernandez di tempat kedua, manakala rakan sepasukan Bezzecchi, Jorge Martin ketiga. Keputusan itu menyaksikan Martin kembali menerajui kejuaraan dunia MotoGP dengan 355 mata, mengatasi Marc Marquez yang mengumpul 353 mata. Bezzecchi kekal di tempat ketiga dengan 309 mata. Korea Selatan menaikkan amaran perjalanan ke Arab Saudi ke tahap 3, iaitu tahap kedua tertinggi susulan serangan berterusan kumpulan Houthi terhadap negara itu. Rakyat Korea Selatan dinasihatkan meninggalkan Arab Saudi kecuali atas urusan mendesak, manakala perjalanan ke negara itu perlu dibatalkan atau ditangguhkan. Keputusan itu dibuat selepas Menteri Luar Cho Hyun mengadakan mesyuarat dengan perwakilan diplomatik Korea Selatan di 15 negara Asia Barat bagi menilai situasi keselamatan serantau. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan di Asia Barat. Dalam perbualan telefon, kedua-dua pemimpin turut menekankan kepentingan meneruskan rundingan dua hala serta memperkukuh kerjasama serantau. Pezeshkian memuji usaha Oman dalam menggalakkan keamanan selain menyifatkan hubungan kedua-dua negara sebagai mesra dan telah terjalin sejak sekian lama. Sultan Haitham pula menegaskan hubungan rapat dan rundingan dengan Iran kekal sebagai keutamaan Oman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pemakluman rasmi penutupan sekolah di Johor setiap hari. Belanjawan 2027, langkah berani pacu transformasi digital. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Sampai FM Bagus Bar 11.24 minit malam. Selamat malam untuk anda semua yang memandu ketika ini. Hati-hati dalam pemanduan. Dan pastinya mungkin ada yang bekerja di waktu malam. Dan pastinya mungkin dalam perjalanan. Apapun hati-hati, okey. Pastikan anda sentiasa memakai tali pinggang kereta. Utamakan keselamatan anda. Mau belok kiri kanan, pastikan anda gunakan itu tanda isyarat, okey, untuk memastikan kelancaran dalam pemanduan anda semua. Dan pastinya juga untuk malam ini, mungkin ada yang sedang santai-santai bersama dengan keluarga, berehat-rehat, lepak-lepak bersama dengan kawan-kawan. Apapun, semoga dipermudahkan urusan anda untuk hari ini, okey. Dan lagu-lagu terbaik terus kami sajikan untuk anda semua. Kita ada lagu ni, lagu daripada kumpulan Skoin, Rindu Rindu Jadi Kenangan. Terus dengar Sabah FM, bagus banget.

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Ya, bersama FM Bagus, terima kasih yang terus bersama kami 11.47 menit malam. Dan tugas Anundi berakhir di sini untuk hari ini, hari Ahad 11 Oktober 2026. Dan apa yang sebelum Anundi mengundurkan diri, mungkin hari ini ada yang menyambut ulang tahun kelahirannya. Selamat ulang tahun kelahiran, semoga diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa gembira bahagia di samping keluarga tersayang, okay? Dan mungkin esok ada yang menyambut hari jadi hari esok. Selamat ulang tahun, semua hari jadi untuk anda hari esok, okay? Semoga semuanya baik-baik sahaja. Right, baiklah, Nundi akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu untuk menutup tirai relax rehat di hujung minggu untuk hari ini, hari Ahad, okay? Dan untuk itu kita akan bersua lagi di lain kesempatan, tetap di ruang udara Radio Malaysia Sabah FM. Jumpa lagi, bye-bye dan selamat malam.

0: Hai, kami dari
1: Pratama Legacy.
0: Kami dengar
1: Sabah FM.
0: Bagus, Pak.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin Ej dan Sabah FM. Bagus, bah.

Persembahan Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk Nasional Game Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Hanim yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita buka lembaran hari baru. Isnin 12 Oktober 2026. 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar-pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Meskipun jerbu masih lagi melanda negara kita, yang sihat syukur alhamdulillah. Saya mahu anda sihat supaya anda boleh dapat keluar mencari rezeki, bekerja, melakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk Nasional Game Buruh Hantu pertemuan hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, termasuklah di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul bercuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Janji tau, teman berteman. Tapi saya percaya ramai yang akan teman saya, dan saya juga percaya ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab mencari rezeki, tengah bekerja, tengah bertugas. Jadi yang bekerja, yang bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Yang memandu juga, yang mencari rezeki di atas jalanan, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi anda. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mantap. Saya dengar. Jangan risau. Walaupun anda berada dekat jauh, tapi saya dengar horn tu. Terima kasih kerana memberikan horn untuk Nasional Game Buruh Hantu. Okey, 12 malam sampai pukul 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil apa dia? Lagu-lagu menangis tapi bujang katil. Lagu-lagu kenangan anda melepasi 1.30 minit pagi nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

0: tiduran.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Persembahan Khalifa dengan Cik Mek Molek membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang dah menguap dah tu. Alah, kata nak teman saya, relax-relax lah, tenang-tenang. Pergi ke dapur dahulu, kita bancuh kopi O kau-kau. Sambil berehat tu bolehlah minum kopi O, cari biskut-biskut yang ada, kudap-kudapan yang ada, sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang saya akan berikan kepada anda dari semasa ke semasa. Dan semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Ada yang cakap dengan saya, hujan bang. Baru lepas hujan ni sejuk je. Alhamdulillah. Sejuk cuaca, sejuk hati kita kan. Hati kita kena sejuk-sejuk. Jadi hari ini hari Isnin. Maka hari Isnin adalah bukan beban untuk kita. Ia sebenarnya satu permulaan bagi kita. Ya? Jadi apa yang kita mulakan hari ini menentukan arah sepanjang minggu. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan tekad, dan percayalah setiap usaha yang kecil hari ini membawa hasil yang besar pada esok hari. Jadi selamat memulakan hari Isnin. Terus melangkah walaupun perlahan, jangan berhenti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia yang diramalkan. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di Kelantan, Gua Musang, Pasir Putih, Bacok, Kota Baru dan juga Tumpat, seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula, di Kuantan, Jerantut, Lipis, Cameron Highland, Raub, Bentong dan juga Temeloh, Selangor di Hulu Langat, Sepang, Kuala Langat, Petaling dan juga Kelang, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan di Seremban dan juga Jelebu, Sarawak di Bintulu, Kapit, Mukah, Sibu, Selangor sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus beribu-ribu lagi untuk geng-geng berhantu. Jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

kumpulan Search dengan Purnama. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan nasional game berhantu. Selamat tengah malam untuk anda. Baik, untuk di Kuala Lumpur, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memaklumkan institusi pendidikan KPM di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PBD Sentul dan juga PBD Keramat antara yang terlibat susulan penurunan bacaan indeks pencemaran udara di kawasan berkenaan selama 3 hari berturut-turut. Maka sekolah di kawasan berkenaan dibuka mulai hari ini ya. Kecuali sekolah-sekolah di bawah PBD Bangsar dan juga Pudu kekal ditutup sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Memandangkan kualiti udara masih lagi berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU melebihi 152 di stesen Ceras lagi tempoh yang sama. Di Selangor pula, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan semua sekolah di bawah pentadbiran PBD Hulu Langat, Gombak dan juga Petaling Perdana kekal ditutup berikutan perkembangan bacaan IPU semasa. Manakala semua sekolah di daerah-daerah lain di negeri itu akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini 12 Oktober. Negeri Sembilan pula memaklumkan semua institusi pendidikan KPM akan beroperasi seperti biasa bermulanya hari ini berdasarkan pemantauan kualiti udara terkini ya. Jadi walaupun bagaimanapun, DPNS negeri menyarankan murid yang bergejala pernafasan ataupun tergolong dalam kumpulan berisiko agar memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Di Pahang pula turut Jabatan Pendidikan Negeri Pahang juga turut memaklumkan semua sekolah di negeri berkenaan akan beroperasi seperti biasa dengan pemantauan berterusan terhadap situasi jerbu serta bacaan IPU dilakukan dari semasa ke semasa. Putrajaya, sekolah juga akan seperti biasa untuk hari ini. Susulan bacaan APU yang kekal di bawah paras 150. Jadi ada juga di daerah-daerah yang sekolahnya masih lagi ditutup. Termasuklah di negeri Johor ya. Untuk hari ini semua sekolah di negeri Johor masih lagi ditutup. Namun begitu, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan juga Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali memaklumkan pemakluman harian akan diberitahulah dari semasa ke semasa untuk semua sekolah-sekolah di negeri Johor. Jadi ibu dan ayah sila ambil maklum kena tengok selalu portal berita RTM. Nak dapatkan yang sahih, yang betul, yang benar di portal berita RTM. Okey, siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Hazrul Ramli. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca sejuk, berangin, macam nak hujan. Memang nak hujan pun, diramalkan hujan di seluruh negeri Terengganu. Muhammad Mat lama menghilang, Abang Manis kini muncul. Ada Abang Manis, ada Mak Faiz Haji Ibrahim semuanya. Kita ada Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu, Mazlan Maria dari Kota Baru, Ita Chot Ipo, Eli Zuhaili, Anak Anton, Abang JJ Gemas. Kita ada Biah Biah, Bida dari Salju Pontian Johor, Jasbida Jonet, daripada Iyandi Abdul Jalil Tahir, Ilin Manja, Marsa Saleh, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak. Kita ada Intan Hamid juga, Princess Su, Asna Hasrani, Nenek Ani, Jamal Aloha, Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak. Kita ada siapa lagi? Mohd Faisal Mustafa dari JB melaporkan diri. Nolia Ramli, Lia Ahmad Abbas, kerja shift malam, selamat bekerja. Udin Din juga hadir bersama dengan geng-geng pengawal keselamatan hingga 8 pagi. Rial Adi, kita ada juga Abby Yana, Rosiliana, Syah Syaz dari Kuala Lumpur, PK Amin, Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Kita ada Janet Zai, Hafizah Ibrahim, Dahlan Dahlan, Jas Bizi Abdullah dari Puchong, ada siapa lagi? Lilela, Muhammad Jasni Mon, Agnes Emma, Izzah KBE dari Kuantan, Cik Alin, Ipoh Perak, Virginia Vanessa, Ramlah Din, Nur Isa, Mami Zaida, Nikmas Kota Baru, Marfah Palan dari MUA. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok saya?
Jangan lupa untuk laporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok eh, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhantu di National FM.

Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan.

Jangan begitu. Isnin adalah satu permulaan untuk kita. Kalau kita tengok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dia lahir pada hari Isnin. Maknanya Isnin itu adalah cahaya yang membawa sepanjang minggu ini. Jadi terus bersemangat, kekal semangat. Oh yes, semalam dua hari yang lalu kita tahu ada insiden serangan di lapangan terbang antarabangsa King Khalil. Namun begitu, bagi negara Malaysia tiada keperluan sebenarnya untuk terus mendesak membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan serangan berkenaan mengorbankan 12 orang dan juga mencederakan 309 yang lain. Walau macam mana pun pihak kementerian akan memantau, dan juga pemantauan dilakukan di beberapa kawasan khususnya di Madinah dan Mekah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Dan setakat ini belum ada keperluan untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Namun pemantauan rapi perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di beberapa lokasi termasuklah Madinah dan juga Mekah. Setakat ini tiada laporan mengenai keadaan yang boleh membahayakan mereka, dan juga pemantauan akan diteruskan dari semasa ke semasa. Kita juga sebenarnya mengutuk serangan yang dilakukan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. Jadi ada kebimbangan bukan saja kepada pelajar-pelajar kita, namun yang mengerjakan umrah, jemaah-jemaah umrah juga berada dalam keadaan berjaga-jagalah. Apapun, kita terus doakan semoga tanah suci Mekah dan juga Madinah ataupun di seluruh Arab Saudi akan berada dalam keadaan aman, sejahtera seperti biasa. Okey, selamat pagi untuk yang melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok pada waktu ini. Kita ada siapa ya? Idah Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita ada Lavender Girl, Kuantan. Nur Cahaya Perlis. Kita ada Anak Utara Channel, Suhaila Nizam, Zirafira, Jajar 83, Cikgu Naim juga terhadir. Fiza, Fiza Riza, Nasania Muhammad, Adana Yusof dari Singapura, Noran Yasin, ada Lia, Kembali Jalanan, Abang Lori, angguk-angguk kepala dia katanya, Adana Cik Wil, Cikgu Wati, Karim Hamid, Double Shark, Abang Lori juga, Mawar Jingga, Noliah Ramli, Alifah Imani, Yus YMC Auto Perlis, Ina Manja, ada Mid Kompom, ada Nagos Burger, Amy Bob Parker, Karim Hamid dari Pari Buntal Perak. Siapa lagi? Siapa lagi? Nur Azlin Su dari Kota Tinggi Johor. Ramailah, ramai yang melaporkan diri. Di Taiko juga ada Nini Chome. Dia kata salam pagi Isnin. Mat Jan dari Dato' On. Alan Bergegeni Drive Pulau Pinang. Ana Azizi dari JB. Faiz John Burger dari Parker. Ajimi juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak ya. Miss 1708 dari Ampang. Lagu-lagu yang rancak dah hentak-hentak kepala semua. Masuklah pilot-pilot darat dia hentak-hentak kepala tu. Tapi jangan terlalu hentak kepala. Fokus pada pemanduan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Pilot-pilot darat semula isi kasih horn satu kali lah. Pon-pon-pon. Ada yang kata, bang tak ada warung joget, kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Ruslan Madun, Lemak Manis. Dan Lemak Manis ya, anda bertemankan dengan Abang Manis. Terus layan GBH.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yandi menerusi lagunya Hardil Jo Piakarega. Lagu dalam filem Hardil Jo Piakarega, lakonan Salman Khan, Preeti Zinta dan juga Rani Mukherjee. 1.25 minit pagi waktu ini. Dan mereka yang berada dekat Kota Belud Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan dinasihatkan agar tidak panik tau sekiranya melihat pesawat terbang pada altitude rendah bermulanya hari ini hingga 20 Oktober nanti. Jangan takut. Ini ada perang ke apa ni? Bukan. Kerana bahagian perhubungan awam tentera udara Diraja Malaysia memaklumkan penerbangan taktikal berkenaan dilaksanakan bersempena dengan latihan Air Mobility Tactical Operation siri yang kedua untuk tahun 2026. Jadi latihan gabungan melibatkan TUDM, Tentera Darat Malaysia dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia bertujuan meningkatkan keboleh operasian bersama serta menilai keberkesanan operasi di peringkat taktikal. Jadi dalam latihan tersebut, pesawat-pesawat TUDM akan melakukan penerbangan taktikal pada altitude rendah dan juga pergerakan aset maritim terlibat di kawasan-kawasan latihan yang telah pun digazetkan. Dan TUDM juga turut meminta penduduk setempat agar tidak cemas dengan kehadiran pelbagai aset pertahanan negara yang beroperasi sepanjang tempoh 9 hari latihan berlangsung. Jangan terkejut pula. Ini ada takut peristiwa serangan di Lahad Datu berlaku lagi ke apa ke kan. Jangan takut. Tak ada perang pun jangan takut. Sekadar latihan je untuk mereka yang berada di Kota Belud dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Geng-geng Buruhantu, Zakatin melaporkan diri bersama dengan saya Jamal 67. Ada Wagina, ada Ijam, ada Pak In Burger Sabin Ibaling, Ajib 8189. Adios. Kita ada Miss Lily dari Semenyih, Tokku dari Sunway City, Tokku Sunway City, Sally Boyska, Haja Chun, Faisal JB. Kita ada Miss September juga. Ada Doms, katanya dalam perjalanan ke Kota Tinggi. Virginia Vanessa Nur 68, Mek Sally, Wan Hafizi dari Gombak, Wati 77, Azlan Adnan, Bella Sejiwa, Ismi Pal, Rangga dari Desaru, Bandar Penawar. Lama saya tak pergi Desaru tau. Sabariah, kita ada Rosie Cik Ros, Syahril Maktuk, Nasri Wiranti. Ramai lagi. Farah Manis juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Saya nampak siapa yang melaporkan diri. Jangan risau. Kadang-kadang bila terlepas kata orang tu, terlepas nama-nama tu, almaklum lah . Maafkanlah diri ini. Kadang-kadang terlepas juga kan. Okey, geng-geng berat tu semua okey. Marina salam dari Dungun. PA, bang cakap nama PA bang. PA dengan Leha ya. Yusuan Yusof. Senang je nama kan. Kalau nama sekarang panjang, nama anak-anak kita sekarang ni panjang tau, penuh dengan satu buku tu. Dulu senang je, PA, Leha, Biba, Ajija. Kalau lelaki Daud, kan senang kan, Cik Zah. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kata Ida Khairi, kata Said. Kan senang lah nama-nama tu. Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis di tepi bucu katil. Katanya ramai yang nak menangis, dah berapa hari tak menangis dia bang, sejak Abang Manis bercuti kan. Tak apa, malam ni kita menangis sama-sama untuk anda semua. Lagu-lagu kenangan yang akan saya putarkan untuk anda. Seperti biasalah, kenangan-kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Kenangan manis pahit itu akan terus bersama dengan kita sampailah ke akhir hayat kita. Kenangan itu tidak akan padam. Tapi kenangan itulah sebenarnya yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang banyak mengajar kita tentang erti kedewasaan, banyak mengajar kita suka duka dalam perjalanan hidup kita, banyak mengajar kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, saya mulakan lagu-lagu menangis tepi bucu katil dengan ciptaan lagu Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba, persembahan Ili Mazlin.
dengan janji kekasih. Tapi janji anda dengan saya, jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pendidikan di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Kini tiba masanya

Lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Iklim dengan patah ranting di Jerman, usia 1:57 pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan nasional yang berhantu kan, ada yang baru bangun tidur, baru terjaga ni bang, terjaga sebabkan hujan, sejuk je. Lepas tu nak tidur balik dah tak boleh. Tak boleh nak tidur, jangan risau, sebab saya ada, saya ada sampai pukul 6 pagi kan, untuk menemani anda yang tak boleh nak tidur, yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, walau ke mana saja destinasinya, utara, selatan, selatan utara, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak, ke mana saja destinasi anda, pasti anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Kita tahu belanjawan baru-baru ini yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang juga merangkap Menteri Kewangan, pelbagai golongan mendapat manfaat. Banyak bantuan yang diberikan, termasuklah peningkatan STR, SARA dan sebagainya, termasuklah bantuan kepada orang kurang upaya, OKU. Peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya, OKU ni, kepada 1.5 bilion ringgit menerusi belanjawan 2027. Dan ini sebenarnya kalau kita lihatkan antara langkah lah progresif kerajaan untuk memperkukuhkan kebajikan lebih 300 ribu penerima. Ramai yang memberikan respon, memberikan pandangan yang baik, termasuklah pengerusi eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan Muhammad Zakwan Zawawi, juga menyatakan peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan OKU mendapat perlindungan dan juga peluang yang sewajarnya dalam masyarakatnya. Jadi kita jangan pinggirkan sesiapa saja, termasuklah OKU, tak perlu kita pinggirkan, mereka juga turut akan diberi peluang dan ruang. Dan pelaksanaan peruntukan itu sebenarnya perlu disertai mekanisme pengagihan yang telus dan juga tidak membebankan penerima, khususnya bagi mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Okey, geng-geng berhantu Abdul Muiz juga melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai yang bersama-sama dengan saya, terutamanya di live TikTok pada waktu ini. Abdul Muiz, ada Samin, ada Yoh Kalang, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Gubu-Gubu Beracun, Anissa Muhammad, Fruity White, Nur Ati, ada Lin, Mawar Anggun, Jilok, Nur Pineng, Zul Alimun, Su Alimun. Mandy katanya suami dia, Anif, tengah bawa Grab. Hati-hati ayah, dia kata. Dari seorang isteri kepada suaminya tengah bawa Grab. Terus layan, jangan risau. Pemandu-pemandu Grab biasanya akan terus bersama-sama dengan nasional yang berhantu. Abang Muzo, kita ada Kasut Dah Buruk Luncur, Jun JR, Bunga April, kita ada juga Ejah Guanapon, Abang Lori, Manis 85, Molek, ada Wawani, Farif Hakimi, Habibah Azman, Puteri Lilin, Kayak Solo, Pian 94, Budak Felda, Muhammad Azmir, Muhammad Azmi. Kita ada Mizi 85, Ina 1075, ada Zeno, Metal Sejati, Faizal Ashraf dari Singapura. Terima kasih mendengar di Singapura. Mama Ina, Cempaka Biru, Tiger Aini. Ramai lagi lah eh. Ramai lagi yang turut bersama-sama dengan saya. Okey, geng-geng berhantu sambung lagi menangis, menangis tepi bujuk katil. Kali ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu daripada komposernya Azmir, lontaran suara biduan wanita negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza, menerusi lagunya Bernama Merindu. Terus layan, terus dengarkan di jam yang ketiga Nasional Geng Berhantu di Nasional FM.

lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega. Menerusi lagunya Suara Cinta bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zailif, 2.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang sedang mencari rezeki, dekat rumah pun mencari rezeki. Ada yang tengah buat kuih tak siap-siap lagi, tapi mata dah mengantuk. Mengantuk ni bang, tapi nak buat kuih juga sebab ada orang tempah. Biasanya waktu begini yang berjaga mereka yang menjual sarapan pagi. Tak apa, relax-relax, tenang-tenang. Kalau penat, berhenti seketika, bangun, regang-renggangkan tangan, kan, buat senaman kecil, basuh muka. Mereka yang dekat kilang-kilang pun sama, mereka yang sedang memandu, yang mencari rezeki atas jalanan pun sama. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. R&R banyak disediakan untuk anda. Berehat seketika, tidur seketika, lepas tu baru sambung pemanduan kalau mata dah segar. Jangan teruskan pemanduan ketika mata betul-betul nak tidur. Takut nanti jadi microsleep, tahu tak microsleep? Kita mata kita celik tapi otak kita dah tidur. Itu yang bahaya tu. Itu yang banyak berlaku kemalangan tu. Masing-masing nak teruskan pemanduan, tak apa bang, nak cepat sampai, nak cepat sampai. Akhirnya tak sampai-sampai. Sampai juga tapi sampai ke hospital. Jadi jangan sampai jadi macam itu. Baik, untuk peminjam-peminjam Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN. Siapa yang ada pinjam PTPTN dekat sini? Jangan lupa bayar. Mereka yang tidak mempunyai tunggakan dan juga membuat pembayaran balik secara teratur akan menikmati diskaun 10% mulai di tahun depan 2027. Pengerusi PTPTN Datuk Seri Nurliza Abdul Rahim menyatakan inisiatif itu sebagai pengiktirafan terhadap disiplin peminjam dalam memenuhi tanggungjawab pembayaran balik pinjaman. Jadi inisiatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 ini juga sebenarnya bertujuan menggalakkan pembayaran balik secara berterusan dan juga mengurangkan risiko tunggakan pinjaman. Siapa yang belum bayar PTPTN? Ramai. Saya tahu ramai yang belum bayar PTPTN walaupun mereka telah pun mempunyai kerja yang baik, kerja yang selesa, gaji yang agak besar, kan, tapi tak nak bayar PTPTN. Dulu masa nak pinjam macam tu juga, merayu-rayu untuk belajar. Tapi bila dah dapat kerja, kerja dah selesa dengan gaji yang agak lumayan, bayarlah balik. Sebab duit itu juga kita akan gunakan untuk adik-adik kita. Duit itulah jadi pusingan untuk adik-adik kita sambung belajar. Kita dah sambung belajar, kita dah dapat kerja yang kita mahukan. Jadi kita bayarlah balik, kan, untuk adik-adik kita untuk sambung belajar. Mereka juga perlu diberi peluang sebagaimana anda diberi peluang. Anak Anton, selamat pagi Anak Anton dari Kudat Sabah, Remy 78. Ada Bak Yah Nur Adila juga, Siti Khalijah Syahrul 36, Siti Orange Akak Tol Kubang Semang katanya. Selamat bertugas Akak Tol. Pastikan dekat Kubang Semang tu, Tol Kubang Semang tu, semuanya mendengarkan Nasional Game Buruhan tu. Ada Nisa Jerantut, Mustaqim Saidatina Ajirah, Encik Azmi, Nolizawati Abdul, Muhammad Zaki, Nolizawati Muhammad Zaki, Shina Tasnim. Lagi siapa? Zam, selamat pagi Zam. Dia menyapa saya dekat TikTok. Dia kata selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda. Semua okey, Game Buruhan tu. Kita sambung lagi, okey. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS. Datuk Nora dengan lagunya Sandiwara. Terus dengar, terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas, meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Bu Ahmad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

komposer untuk lagu ini adalah Patrick Kames. Screen dengan Bila Cinta Didusta. Memang sakit tau kalau cinta ni didusta kan. Sakit sangat-sangat. Siapa pernah mengalaminya, dia tahu bagaimana sakitnya. Luka dekat luar tu kita nampak tau. Nampak berdarahnya. Luka dalam hati, tak ada siapa yang tahu. Hanya kita je yang tanggung. Tanggung sorang-sorang. Kadang-kadang bila kita menanggung kesakitan, luka akibat didustai, banyak kenangan-kenangan yang muncul kan. Kenangan manis yang muncul sewaktu kita bersama dengan dia. Dia putus cinta tu tak sakit, tapi yang sakitnya apa? Bila dah putus masih lagi cinta. Itu yang sakit tu. Baik, 2.59 minit pagi waktu ini. Seminit lagi kita berada, kita akan melangkah di jam yang ketiga ataupun di jam yang keempat untuk Nasional Gigi Berhantu. Pertemuan Isnin 12 Oktober 2026, 1 jam adil awal 1448 Hijrah. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini, dan insyaAllah berbaki 3 jam yang berikutnya banyak lagi lagu-lagu terbaik yang saya akan perdengarkan untuk anda. Jadi bagi mereka yang baru bertemankan Nasional Gigi Berhantu, selamat pagi. Kerajaan juga memperuntukkan pelaburan RM5 bilion tau, bagi memperkukuhkan ketersambungan internet negara menerusi projek jalinan digital negara Jendela. Dan pelaburan itu sebenarnya merangkumi perluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli, selain usaha memperluaskan rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Jadi jaringan internet semakin baik, semakin hari semakin baik sebenarnya. Tapi kalau kita juga mengharapkanlah anda menggunakan jaringan internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara-perkara yang positif. Jangan gunakan internet. Internet semakin laju, semakin lajulah anda sebarkan berita ataupun berita-berita palsu. Itu yang kita tak nak tu. Makin laju internet, makin laju tangan kita menaik berita-berita yang tak betul, ataupun kita kongsikan perkara-perkara yang tak betul, perkara-perkara yang kurang sahih ataupun tidak sahih. Itu yang kita tidak mahukan. Jadi gunakanlah internet untuk perkara-perkara yang positif. Sebab kalau kita gunakan perkara yang positif, hasilnya yang datang dekat kepada kita adalah positif. Kalau anda gunakan secara negatif, hasilnya juga akan negatif. Percayalah, yakinlah. Kalau anda sebar berita palsu, berita yang tidak sahih, berita yang tak betul, apa yang anda dapat? Cuba bagi tahu saya. Anda dapat duit? Takkan. Malah berhati-hati bila menggunakan internet dan menyebarkan berita-berita yang tidak sahih, tidak betul, yang boleh mengganggu-gugat negara kita. Bukannya dapat duit, nanti anda akan dapat denda. Boleh dipenjarakan, jangan main-main. Selalunya kalau kita dengarkan orang masuk penjara kerana mencuri, menyamun, merompak kan, yang ganas-ganas lah, jenayah yang memang jenayah berat. Ini kita masuk penjara sebab sebar berita palsu kan, tak berbaloi itu. Tak berbaloi. Perbuatan itu tak berbaloi. Kalau orang tua-tua dulu kata, memang tak berbaloi lah. Betul. Muhammad Ayi Nazri, selamat pagi. Ada Mat Yusri juga melaporkan diri. Ada Kak Ai, Abang Long Awang dari Bintulu. Ada Nuri Kela Hasdi, Brunei Darussalam. Ramai pendengar kita di Brunei tau. Ana Musab, ada Lutz Corner, Abdul Razak Ramli, Manda alias Sweet, Double YY, Muhammad Syafizam, Sony Wong, Imah 68, Sino Suki Nohara. Ada Kak Na, Haji Azmi, Fauzi Lazim, Anita, Sambil Goreng Kuih, Sambil Layan GBH, Rohaya Aman, MK87 lapor pagi-pagi, dan 6979. Mantap. Semuanya baru nak laporkan diri. Ya Abang Khalifah. Lagi siapa lagi? Ramai tu yang dekat luar sana yang tak laporkan diri lagi bersama-sama dengan saya. Betul, jutaan pendengar Nasional Gigi Berhantu. Kerana Nasional Gigi Berhantu semakin hari semakin mendapat tempat di seluruh negara, di seantero dunia. Terutamanya Nasional Gigi Berhantu ini memberi
memberikan anda lagu-lagu terbaik. Termasuklah lagu ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembahan Shima. Lontaran lunak suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita dah masuk 3-2 minit pagi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Buan, buan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

lagu ciptaan Azam Dungun, kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Hakikat sebuah cinta kan, itulah hakikat dia, pertemuan perpisahan. Dia dua perkara je, bertemu dan berpisah. Sama ada berpisah cara hidup ataupun berpisah secara mati. Pertemuan mendatangkan seribu kebahagiaan. Pertemuan sudah tentunya memberikan kita seribu senyuman. Tapi perpisahan membuatkan kita menangis. Menangis tanpa kata-kata. Kadang-kadang kita nak berkata-kata tu tak boleh. Hanya air mata saja yang menggambarkan bagaimana remuk redamnya hati kita kan. Okey, 3:27 minit pagi waktu ini. Salam tahajud mereka yang baru bangun. Ada juga yang dah selesai solat tahajud. Ada yang katanya baru nak memulakan. Apapun, selamat beribadah untuk anda. Ada yang tengah kemas warung. Oh, peniaga-peniaga se-Malaysia, hari ini kita lupa nak tanya eh, macam mana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka warung, yang buka kedai makan, buka kedai tom yam di seluruh negara. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, semua okey ke? Perniagaan macam mana hari ini? Kalau orang tanya macam mana peniaga hari ini, alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Jangan cakap tak ada orang lah. Cakap itu satu doa tau. Tak ada orang lah, kurang orang lah. Lama-lama nanti akan kurang terus lah. Baru tahu kan. Jadi cakap perkara yang positif. InsyaAllah esok akan ramai orang. InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Kalau hari ini kurang tak apa, InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Baik, peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET merentas Kementerian Menerusi Belanjawan 2027 yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim merupakan satu langkah yang amat progresif. Ini sangat-sangat setujulah. Saya sangat-sangat setuju apabila TVET ini diperluaskan lagi. Sebab apa? Sebab kalau kita lihatkan, kalau negara-negara maju, contoh tak payah jauh-jauh, dekat Asia ni pun ada, dekat Jepun, Korea. Ini antara contoh negara maju yang sentiasa menitik beratkan soal kemahiran. Kalau kita lihatkan dekat negara Jepun, orang yang berkemahiran tinggi ni gaji dia maai. Kalau duit Malaysia tu sampai puluhan ribu, ratusan ribu pun ada, kerana kemahiran yang dilahirkan bagi memacu semua sektor yang ada. Nah, begitu juga dengan negara kita. Dan khususnya peruntukan RM8 bilion itu menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial, secara khususnya kepada anak-anak tahfiz dan juga anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan, dalam usaha sebenarnya merancangkan industri TVET dan juga pertumbuhan ekonomi negara. Kita lihatkan kedua-dua golongan itu juga berpotensi memperluaskan kebolehpasaran tenaga kerja dan juga meningkatkan mobiliti sosial sekiranya mampu menggunakan peluang yang digunakan sebaik-baiknya selepas tamat menghadiri latihan ataupun kursus yang dihadiri. Zumi, selamat pagi. Zulaika Azurin juga yang melaporkan diri bersama dengan saya. Siti Fatimah, ada Perindu, Nurmala Abdul Hamid, Jamila Ahmad, Purnama Merindu, Asman Aning dari Sandakan Sabah, Iris Chome, AMK Towing, Acu Niza, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri? Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya sebut. Saya sebutkan ya. Pak Su Tanker, Shell, KBDT, Hadir Layan GBH, Muhammad Afizi, Putri Zai. Ramailah, ramai lagi. Yong Iza, ada Mitch 1981. Saya baru hadir bang. Okay, yang baru hadir terima kasih banyak-banyak. Yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo, kasih padu sampai pagi. Agent White Gluta Horse juga turut bersama-sama. Okey, waktu sekarang kita hentikan seketika menangis tepi bujuk hati. Nak bagi relax, jangan menangis lagi kan. Nak bagi untuk setengah jam ini untuk kita berikan laluan seketika untuk lagu-lagu. Hashtagnya adalah kenangan lalu, kenangan lalu, lagu-lagu koleksi 80-an kan. Kadang-kadang bila kita dengarkan lagu koleksi 80-an ni, kita terimbau satu kenangan tau. Kenangan bukan saja dengan
kenangan lama lah dengan kekasih yang kita anggap kekasih tapi tak jadi kan. Kita juga terimbang dengan kenangan dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, zaman-zaman persekolahan kita, zaman-zaman kecil kita. Tapi kini semuanya dah terpisah, terpisah jauh, masing-masing dah ada kehidupan. Ya betul, kita pernah ketawa bersama, pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah merancang masa depan bersama. Kini semuanya tinggal kenangan yang hanya mampu dipandang dari jauh. Hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Persembahan Siti Fairuz dengan Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan. Kalau rindu apa manis, dengarkan Nasional Gebur Hantu sampai pukul 6 pagi.

0: mendengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Air Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Rentak 46 Sabah

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
2: Rentak tempat 6, Sabah FM. Rentak Sabah
3: 6. Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus Ba.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM,
2: sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.

0: Kali ini sekilas renungan mengajak para pendengar dan khusus saya sendiri untuk merenung, ya, namanya pun kan sekilas renungan. Jadi saya mengajak kita sama-sama merenung pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaihi. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Perkara yang paling mulia ada tiga. Yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, merasa kaya walaupun sedikit. Yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i, wara', yakni menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Dan yang ketiga, kata-kata benar yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya ataupun yang mau diikut. Mari kita lihat satu persatu sahabat. Kata Imam Syafi'i, yang mulia pertama, Pak, merasa kaya walaupun sedikit. Ya Allah, maksud merasa kaya di sini merasa cukup. Orang kaya itu kan selalu merasa cukup, kan? Jadi walaupun sedikit tapi tetap merasa kaya, tetap merasa cukup walaupun sedikit, itu maksudnya. Jadi karena kita ada rasa syukur, merasa cukup, merasa kaya walaupun yang kita dapat itu sedikit, itu akan membuatkan hati kita tenang dan akan Allah Ta'ala angkat darjat kita, dan manusia akan memuliakan kita disebabkan kita mempunyai sikap yang tidak berlebih-lebihan ini. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wara', menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Ampun maaf sahabat, bila kita bersendirian inilah yang paling susah kita mau jaga hati, mau jaga diri kita. Maka kata Imam Syafi'i, mulialah kita itu kalau kita boleh menjaga diri kita saat kita bersendirian. Nah, ada orang nampak kita mau salawatkah, mau zikirkah, mau ibadahkah, itu kita dengan Allah. Tapi bayangkan bila kita bersendirian, apakah amal-amal kebaikan itu boleh kita buat? Dan apakah maksiat itu boleh kita elakkan saat kita bersendirian? Kalau boleh, tetap beramal walaupun sendirian. Saat manusia tidak melihat dia, dia tetap beramal juga, dan tetap dia tidak melakukan maksiat walaupun saat manusia tidak melihat dia. Dia tetap juga tidak melakukan maksiat, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersendirian itu, maka itu kemuliaan bagi dirinya. Yang ketiga, ini yang paling susah nih sahabat. Tetap berkata benar, tetap menyampaikan yang benar kepada orang yang diharapkan bantuannya atau diikuti. Maksudnya begini, bila ada orang yang kita meminta tolong sama dia, bayangkan bagaimana perasaan kita meminta tolong sama orang. Tentu saja paling tidak apa dicakapnya kita iya-iya saja nih, pasal ada kita mau, kan. Nah, ini maksudnya, bahasa mudahnya untuk kita paham, walaupun kita perlukan sama orang itu bantuannya atau mau ditaat dia, tapi jangan sampai terbungkam mulut kita dari mengatakan yang benar. Jangan yes man saja. Kalau salah ya bilanglah salah, kalau tidak betul ya bilanglah tidak betul, tapi cakaplah bagus-bagus, kan. Jangan kita guna perkataan kasar, ya sudahlah meminta tolong kasar-kasar pula lagi, tidaklah pula ngam, kan. Jadi cakap yang benar walaupun kepada orang yang kita harapkan bantuannya, walaupun orang yang kita ikuti dia, tetap kita mengatakan yang benar, dan mudah-mudahan saja orang tersebut dapat merenung kembali kebenaran yang kita sampaikan, bersulamkan bahasa yang indah, bahasa yang hormat, tidak menjatuhkan marwah orang tersebut. Saya yakin sahabat yang mulia, kalau kita cakap bagus-bagus, cakap dengan penuh hikmah dan bijaksana, insyaallah apapun yang kita sampaikan mudah-mudahan mudah untuk orang menerimanya. Demikian sahabat, pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaih, merasa kaya walaupun sedikit, wara' walau dalam bersendirian, dan tetap menyampaikan kebenaran kepada siapapun, wa imma kepada orang yang kita perlukan bantuan atau yang sedang kita ikuti. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua dengan kasih sayangnya, amin. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.

0: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ

0: الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Kamu.
1: Sabah FM.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: jatuh hukum. Jumpa lagi nanti. Salam. Assalamualaikum.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama
2: Rentak Tempat 6 Sabah FM. Rentak Sabah.
3: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak je tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Benzulu tu.
3: Nah.
2: Ha, Esiau.
4: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
4: Saya Esiau.
5: Dan saya tujuh keklik. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
4: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar. Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
2: Jangan ambil mudah dengan penggunaan telur dalam masakan. Telur mudah tercemar dengan pelbagai kuman khususnya salmonella. Ia menyebabkan gejala demam, kejang perut dan cirit-birit. Oleh itu, perhatikan dan buat penilaian sebaiknya sebelum membuat pembelian. Baca label pada pembungkusan jika ada. Pastikan telur tidak pecah, tidak retak, tiada najis pada kulit telur. Pastikan tidak berbau busuk. Lihat tarik luput jika ada. Anda juga dinasihatkan untuk membeli ikut keperluan. Simpan telur di tempat yang sesuai. Basuh telur sebelum guna.
3: Keselamatan makanan, tanggungjawab bersama. Pesanan prihatin ini daripada kami di RTM, teman setia anda.
0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
4: Selamat pagi, salam Malaysia Madani, Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Edisi hari ini, minggu yang baru, Isnin 12 Oktober 2026, ada Edwin dan juga Iqlair.
5: Ya, selamat hari Isnin untuk anda. Selamat memulakan kira rutin harian lah kan.
4: Betul.
5: Kalau hari Isnin ni, hantar anak pergi ke sekolah. Ada yang baru mula kerja hari ini sebab bercuti hujung minggu kan.
4: Betul, ada yang mula sudah berniaga balik. Kemarin cuti sekejap hari minggu, selalunya tutup lah kan gerai-gerai itu kan. Betul. Berlihat. Jadi hari ini sambung balik.
5: Ya, betul. Jadi selamat memulakan rutin anda. Dan pastinya anda kena layan Segar sebab kami akan berkongsi info-info yang terkini. Sambil-sambil juga kita akan berhibur dengan lagu-lagu yang sudah disediakan lah.
4: Betul. Antara info yang paling penting kita awalkan di jam yang pertama ni kan, Iqlair. 6 sampai 7 pagi, 6-7 ni.
5: 6-7.
4: Kita ada info cuaca dan juga trafik. Ya, itu betul. Paling penting tu.
5: Jadi tunggu sejak info-info yang kami akan kongsikan kepada anda. Terus jalan layan Segar Sabah FM.
4: Lebih menyegarkan.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Info cuaca hari ini.
1: Terima kasih kamu yang terus memilih dan dengar Sabah FM Bagus Bah pagi-pagi ini bersama Edwin dan juga Iqlair.
2: Ya, seperti biasa kami akan kongsikanlah ramalan cuaca untuk pagi-pagi supaya kita buat persediaan awal kan.
1: Ya.
2: Kalau pagi, kita mulakan di Labuan. Untuk hari ini, hujan di kebanyakan tempat. Kalau di pedalaman Tawau dan juga Kudat, hujan di beberapa tempat.
1: Baik.
2: Di Pantai Barat dan Sandakan sahaja tiada hujan untuk sebelah pagi.
1: Okey, itu ramalan pagi ini. Manakala kalau petangnya pula, perubahan berlaku khususnya kawasan pedalaman dan Kudat dijangkakan berlaku ribu petir di kebanyakan tempat. Manakala kawasan Pantai Barat dan juga di Sandakan ribu petir di beberapa tempat. Di kawasan ataupun di daerah Tawau hujan di beberapa tempat. Manakala di wilayah Persekutuan Labuan cuaca petang ini semuanya okey, tiada hujan diramalkan.
2: Okey, nampaknya kalau cuaca petang untuk di Pantai Barat ni kan, kalau termasuk KK lah ni kan.
1: Ya.
2: Dia kira macam tidak begitu baik lah, ribut petir di beberapa tempat, jadi buat perancangan awal ya. Okey, cuaca malam pula, kalau di Sandakan ribut petir di beberapa tempat masih lagi. Manakala di Kudat, di Labuan hujan di beberapa tempat.

0: di pedalaman dan juga pantai barat masih lagi hujan untuk beberapa tempat. Di Tawau saja yang tidak hujan untuk sebelah malam.
1: Okey, itu ramalan cuaca sepanjang hari inilah. Ada pagi, petang dan malam. Kamu boleh tengok sendiri laman Sesawang met.gov.my ataupun senang saja ada aplikasi. Memang percuma aplikasi itu. My Cuaca.
0: My Cuaca, dapatkan sekarang. Okey, selepas ini kami akan kongsikan pula bagaimana keadaan trafik untuk anda yang menuju ke pusat bandaraya.
1: Betul.
0: Jadi terus sejalan yang segar Survive FM.
1: Lebih menyegarkan.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan kereta trafik pagi ini bermula di Tuaran menuju ke Bulatan Berungis ataupun berhampiran dengan Hospital Tuaran dilaporkan mengalami kesesakan dan sekarang ini saja waktu pemanduan di kawasan tersebut lebih kurang 20 ke 25 minit. Kesesakan juga dilaporkan berlaku di Jalan Sulaman dari arah Jambatan Gayang menuju ke Intan Kampus Sabah. Sekarang ini 17 ke 20 minit masa pemanduan. Tumbobon juga dilaporkan mulai perlahan 5 minit masa pemanduan. Begitu juga di Jalan Toran Bypass dilaporkan mengalami kesesakan khususnya dari arah SMK Bandaraya 7 ke 10 minit. Okey, kita tinjau pula keadaan lalu lintas yang berlaku di sekitar jalan lintas juga dilaporkan mulai perlahan sedikit. Ini bagi anda yang menggunakan laluan ini lebih kurang 5 ke 8 minit. Seterusnya di jalan menuju ke kawasan sekolah di Likas dari arah Jalan Tuaran, Jalan Kompleks Suka Likas ataupun Jalan Teluk Likas dan juga Damai dilaporkan perlahan 10 ke 12 minit masa pemanduan. Lokasi seterusnya kita mau kongsikan ini di Jalan Pinampang Tambunan menuju ke Dongongon dilaporkan mulai perlahan 4 ke 6 minit masa pemanduan. Dari arah Pen Borneo pula ke Dongongon lebih kurang 5 minit masa pemanduan diperlukan. Meruntum menuju ke KKIA dilaporkan mengalami kesesakan 10 ke 15 minit khususnya bermula di kawasan Meruntum dan menuju ke Putatan. Dan akhir sekali di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Jalan Putatan dilaporkan perlahan khususnya di kawasan Kinarut ke Sabindo dan sekarang ini waktu pemanduannya lebih kurang 6 ke 8 minit. Okay? Jadi itu berkenaan dengan perkembangan trafik untuk pagi ini. Sekiranya anda ada info ataupun insiden trafik yang ingin dilaporkan, boleh hantar ke WhatsApp kami 0194904848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Radio Robin dalam Berita Sabah FM. Bagi meningkatkan produktiviti ternakan dan pendapatan penternak, bagi tujuan itu, 780 ekor lembu pedagang bakar Brahman Cross dari Darwin, Australia telah dibawa masuk ke Sabah menerusi program integrasi ternakan dengan ladang kelapa sawit. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, penghantaran melibatkan 750 ekor lembu betina dan 30 ekor lembu jantan. Program itu menyasarkan penternak yang mempunyai ladang kelapa sawit bagi membolehkan aktiviti penternakan dijalankan secara integrasi sekaligus menambah sumber pendapatan mereka.

0: FM, especially for you.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus bah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, selamat pagi bersama Edwin dan juga Iklir pagi ini yang dalam perjalanan hati-hati memandu. Mm-hmm. Kita tahu kalau sekarang ini memang waktu kemuncak, sesak kan?
2: Mula sudah kan perlahan trafik untuk ke mana-mana kalau yang menuju ke pusat bandaraya kan? Tapi kami kongsikan info trafik setiap jam sehingga pukul 8 kan?
1: Betul.
2: Jadi teruskan saja dengar dan juga selain daripada info trafik, kami juga kongsikan kata-kata motivasi.
1: Ya, jadi pagi ini Iklir, mana satu yang kita mau pilih? Terlalu banyak pilihan.
2: Terlalu banyak pilihan. Tapi kita memilih inilah kan.
1: Okay.
2: Setiap perbuatan akan kembali kepada kita. Yakinlah setiap perbuatan akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka fokuslah untuk berfikir baik, berkata baik, berbuat baik dan berhati baik.
1: Kalau semua kita buat yang baik-baik, fikiran yang baik, maka dibalaslah dengan baik.
2: Betul.
1: Senang saja begitu. Kau buat baik, balas baik. Buat jahat, dibalas jahat. Itu
2: saja
1: ingat.
2: Iya, kan. Jadi berbuat baik sejak. Kalau kadang-kadang kita ni kan suka judge diri kita sendiri juga.
1: Betul.
2: Cakap macam, alah, saya cantik lah, saya bukan macam dia. Ataupun, saya handsome, saya bukan macam dia.
1: Baik.
2: Itu sebenarnya mempengaruhi kita punya diri sendiri.
1: Betul.
2: Kan? Ataupun, saya ni tidak sebaik dia. Dia punya kata-kata tu judge diri sendiri. Kan?
1: Baik.
2: Akan balik kepada dia. Jadi, berfikiran baik saya. Saya ni handsome, saya ni cantik, baik. Saya bersyukur. Kan?
1: Sentiasa positif. Ringkasnya, sentiasa positif. Positif dan juga tidak memikirkan yang negatif saja dengan orang lain.
2: Betul. Kalau tidak dapat fikirkan tren hari-hari, tren begitu. Apa nih untuk diri kita berfikirkan yang baik-baik.
1: Betul. Okay. Selepas ini kita berkongsi pula apa cerita yang menarik rasanya dari luar negara kali ya, kura-kura tuh kah?
2: Mengenai kura-kura, adakah mereka ya?
1: Mereka ya.
2: Macam manusia pula. Adakah kura-kura ini lebih banyak daripada populasi manusia? Nanti kita bagi tahu.
1: Okey, lepas ni lah. Terus dengar Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Ikhle pagi ini. Macam tadi kan Ikhle kita kongsikan awal-awal berkenaan dengan jumlah kura-kura ini melebihi populasi manusia.
1: Ya, ini kura-kura yang dinamai Gergasi Aldebra.
0: Aldebra.
1: Ya, sebab ini pernah kita kongsikan sebelum ni. Kura-kura ini akan hidup dalam paling lama 255 tahun. Yang paling terbaru itu kan much baru saja baru saja meninggalkan dunia.
0: Baik.
1: Jadi yang terbaru ini pula, populasi ini, ada satu pulau ini mempunyai anggaran 180 ribu ekor untuk kura-kura gergasi Aldebra ini.
0: Okey, kenapa populasinya itu melebihi populasi manusia? Sebab di lokasi tersebut iaitu di Victoria Seychelles. Tadi kita tengok di peta kan. Rupanya kepulauan Victoria yang terletak berhampiran dengan, paling hampir adalah benua Afrika.
1: Benua Afrika, betul.
0: Okey, di sana kawasan pulau dia itu yang betul-betul terpencil. Menganggarkan macam tadi Claire, 180 ribu ekor kura-kura dewasa dan juga separa dewasa. Jumlah tertinggi yang pernah direkodkan bagi spesies tersebut serta jauh melebihi jumlah penduduk yang terletak di Seychelles, pulau tersebut.
1: Betul. Sebenarnya kura-kura ni kan yang gergasi itu, kalau pada abad ke-19 satu kegiatan eksploitasi menyebabkan populasi kura-kura Aldebra ini merosot lebih kurang daripada 1,000 ekor tau. Jadi dorang kasih perak betul-betul dia punya spesies sampailah sekarang ini, kalau di abad ke-19 sehinggalah yang terbaru dilaporkan dia sudah pun mencapai 180 ribu ekor kura-kura. Banyaknya
0: satu jumlah yang banyak, lepas tu usianya pun lebih panjang kan.
1: Betul.
0: Namun usaha pemulihan membuahkan hasil dan di kawasan tersebut dirizabkan sebagai rizab alam semula jadi dan juga dikiraf oleh UNESCO pada tahun 1982. Itu sebabnya dia boleh mencecah angka yang tinggi jumlah populasinya pada hari ini.
1: Jadi spesies ini sentiasa dijaga juga lah dan mengikut perkembangan yang menggembirakan. Penyelidik menegaskan bahawa pemantauan berterusan amat penting berikutan ancaman perubahan iklim yang kemarau panjang serta ancaman mamalia seperti kucing liar dan juga tikus hitam yang semakin terancam lah.
0: Okey, itu pun antara bagaimana mungkin disebabkan bukan saja eksploitasi manusia tetapi juga ancaman luaran di luar jangka kan, macam iklim semua itulah. Okey, jadi menarik juga ni info yang kita kadang-kadang ada juga hewan yang melebihi populasi manusia. Ada juga gitu
1: Okay. Kalau tengok pulau tu macam jauh daripada orang-orang yang di benua Afrika tu kan.
0: Betul. Baik, selepas ini perkembangan berita kita akan kongsikan dalam dan juga luar negara. Sudah semestinya dalam Utama 7 Pagi langsung dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Kita bawakan terus dengar Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Sioknya zaman sekarang ni, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnes online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, okay? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya ni juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, hospital, universiti dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, orang ramai juga akan dapat mengetahui justifikasi pemilihan sesebuah syarikat bagi sesuatu kontrak berbanding syarikat lain yang turut bersaing. Langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada Majlis Pelancaran Sidang Kemuncak Pemimpin Muda Masa Hadapan Antarabangsa iFuture 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyeru golongan muda untuk tampil sebagai penggerak utama memerangi rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan tanpa menunggu sehingga menjadi pemimpin pada masa hadapan. Tegas beliau, golongan muda bukan sekadar pemimpin masa depan, sebaliknya bertanggungjawab membentuk pemikiran masyarakat dan memperjuangkan nilai keadilan pada masa kini. Mahasiswa perlu menjadi suara hati nurani masyarakat dengan menolak sebarang bentuk rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan yang boleh menjejaskan pembangunan negara.
1: In some ways, you have to lead now. Lead what? The thinking of the masses, the conscience of the majority. What are students for? Who do you represent? You represent the future? No, you represent the present and the future. You must represent the conscience of the present. The present society cannot condone corruption, cannot condone exploitation, cannot condone and accept injustices. That is the conscience of the present. And the youth must champion this cause with all the strength and conviction.
0: Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan kritikan mahasiswa terhadap dasar kerajaan bukan satu jenayah. Sebaliknya, mahasiswa berhak mempertahankan pendirian masing-masing dan menyuarakan pandangan secara terbuka, termasuk mengkritik beliau sendiri.
1: No one will be prosecuted just because of their ideas and their criticism, including if the student leader chooses to criticize the prime minister. That is not a crime. You have to defend your position, but it's not crime to criticize the policies of this government. That is what I mean by amending or scrapping that those provisions which can be perceived and be abused.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan akan mengambil tindakan dalam masa terdekat terhadap mana-mana peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU yang boleh ditafsirkan sebagai menyekat kebebasan serta aktiviti mahasiswa. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan tiada keperluan mendesak untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Jelas beliau, pemantauan sedang dilakukan di beberapa kawasan khususnya Madinah dan Makkah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan pelajar Malaysia.
2: Setakat ini tidak ada keperluan itu, namun pemantauan yang rapat perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di Saudi itu berada di beberapa tempat, ya, utama seperti di Madinah, seperti di Mekah dan juga di beberapa tempat yang lain. Apapun pemantauan berterusan kita akan lakukan. Setakat ini tidak ada laporan-laporan tentang keadaan mereka yang mungkin akan berbahaya. Tetapi pada dasarnya kita sedang memantau terus.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Semua sekolah di Johor serta sekolah di bawah 4 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan Kuala Lumpur ditutup hari ini susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq memaklumkan bagi Kuala Lumpur dan Selangor, penutupan membabitkan sekolah di bawah PPD Bangsa Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Sekolah di bawah PPD selain yang dinyatakan akan beroperasi seperti biasa.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

Berita seterusnya, Raja Jordan Raja Abdullah II tiba di Malaysia bagi lautan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan baginda disambut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 11.20 malam tadi. Ia merupakan lautan negara kedua baginda ke Malaysia sejak Mei 2008. Lautan negara itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraikan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada 1965. Semasa lautan, Raja Abdullah II bakal disambut dengan istiadat sambutan negara di Istana Negara diikuti dengan majlis menghadap Sultan Ibrahim. Baginda juga dijadual menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kebakaran tercetus di Terminal 4 Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi selepas terkena projektil tidak dikenal pasti. Menurut Pakatan Diketuai Arab Saudi, pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran. Tiada maklumat berkaitan tahap kerosakan atau korban. Kenyataan susulan turut menyebut sistem pertahanan udara berjaya memintas dan memusnahkan sebuah misil cruise berhampiran lapangan terbang berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama yang mengorbankan 12 orang serta mengakibatkan lebih 300 cedera. Dalam pada itu, Iran Oman tekad memastikan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Barat. Komitmen itu dinyatakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq. Kedua-dua pihak juga menekankan keperluan untuk meneruskan rundingan dua hala. Sukan bola sepak Piala FA 2026, kelab dari Brunei DPMM FC dan Selangor FC mengesahkan kemarahan ke separuh akhir. DPMM FC menyingkirkan Kuala Lumpur City FC dengan agregat 4-3. Manakala Selangor FC melangkah ke pusingan seterusnya menerusi kemenangan agregat 6-4 ke atas TAS City FC. Pada aksi separuh akhir nanti, DPMM FC bakal berdepan juara bertahan JDT. Selangor FC pula akan menentang Kuching City FC. Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberg menerima kad merah. Gol-gol City dijaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat 2 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, info trafik kita mulakan untuk jam sekarang 7.19 pagi. Kita mulakan untuk anda yang menggunakan laluan di Pengalat menuju ke Meruntum. Ketika ini mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Begitu juga dengan Pen Borneo, ada sedikit kurang, iaitu 3 hingga ke 4 minit masa pemanduan diperlukan. Manakala di Meruntum, ketika ini akan mengambil masa 5 hingga ke 6 minit menuju ke Putatan. Putatan menuju ke KKIA akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit juga. KKIA hingga ke pusat bandaraya masih lancar, belum ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Dan seterusnya untuk Jalan Tambunan dan juga Penampang, ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Okay, seterusnya untuk di Jalan Lintas menuju ke pusat bandaraya, ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 5 minit. Manakala untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Kolam akan mengambil masa 5 hingga ke 7 minit masa pemanduan diperlukan. Seterusnya di kawasan Likas sedikit perlahan berikutan dengan sekolah yang berhampiran, ini akan mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Seterusnya untuk anda yang menggunakan laluan dari Pen Borneo untuk menuju ke pusat bandaraya, iaitu berhampiran dengan Jalan Tuaran, akan mengambil masa 5 minit, tetapi seterusnya ini untuk anda yang dari arah Bandar Sira menuju ke Menggatal akan mengambil masa 5 minit, tetapi selepas di Menggatal semuanya lancar. Okey, begitu juga dengan Jalan Tuaran Bypass sedikit perlahan saja mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit untuk jam sekarang ini. Di laluan ini untuk anda yang menggunakan laluan dari Tebobon sehinggalah di SMKA Tun Ahmad Shah. Dan seterusnya untuk Jalan Tuaran iaitu dari arah Menggatal menuju ke Inanam, hanya satu laluan yang sedikit perlahan, iaitu menuju ke Balai Polis Menggatal, akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 7 minit. Seterusnya untuk Jalan UMS ketika ini mengambil masa 10 minit untuk pemanduan anda menuju ke Taman Awam Teluk Likas. Okey, seterusnya di laluan tumpuan utama berikutnya di Tebobon, ketika ini dari arah Bandar Sira menuju ke Tebobon, ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 9 minit. Di jalan berikutnya, Politeknik, iaitu menuju ke Pusingan Bulatan, mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 6 minit. Manakala di Jalan Sulaman, iaitu menuju ke Intan Kampus Sabah, akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 25 hingga ke 30 minit. Seterusnya di arah berikutnya, ini untuk anda yang menggunakan laluan dari arah Tuaran menuju ke Hospital Tuaran, akan mengambil masa 10 hingga ke 15 minit. Manakala di jalan terakhir sekali untuk kita kongsikan, di laluan dari arah Tamparuli menuju ke Tuaran akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 7 minit. Setakat itu info trafik yang dapat kami kongsikan ketika ini. Sebarang perkongsian untuk pengguna jalan raya, mungkin perkongsian untuk laluan yang anda sedang lalui ketika ini, mempunyai jalan selenggara, anda boleh terus kongsikan kepada kami di 019-490-4848. Hati-hati dengan pemanduan anda. Selamat sampai ke destinasi.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat ni parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan pagi ini bersama Edwin dan juga Ikleh. Boleh dengar kami juga di RTM Klik dan juga saluran MyFreeview 707.
1: Betul. Jadi kita kongsikan juga untuk akhbar yang apa yang menarik dalam akhbar untuk hari ini.
0: Yeah.
1: Jadi kita mulakan untuk kongsian mengenai peruntukan dan inisiatif penjagaan kesihatan di Sabah akan menjadi antara keutamaan pelaksanaan susulan pengumuman belanjawan 2027, dan ini dikongsikan oleh Datuk Julita Majungki, Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, iaitu katanya peningkatan peruntukan Kementerian Kesihatan kepada RM47.7 bilion berbanding RM46.5 bilion sebelum ini. Keutamaannya adalah memastikan dana dan inisiatif untuk Sabah dimanfaatkan secara berkesan, dan katanya juga untuk memastikan semua ini disalurkan mengikut keperluan tempatan dan diterjemahkan kepada penambahbaikan nyata untuk rakyat. Dan juga beliau juga berkata belanjawan 2027 ini menyediakan peluang untuk memperkukuh perkhidmatan penjagaan kesihatan, memperluas sokongan kepada wanita dan keluarga, serta menambah baik bantuan kepada komuniti yang memerlukan di Sabah, dan sekaligus mencerminkan kepentingan berterusanlah untuk pelaburan dalam sistem penjagaan kesihatan secara keseluruhan.
0: Baik, seterusnya kita kongsikan pula ini berkenaan dengan daerah Sandakan dan Kinabatangan bakal diketengahkan menerusi program promosi pelancongan berskala lebih besar tahun depan susulan sambutan menggalakkan terhadap program Hunt and Explore 2026 yang menarik lebih 100 peserta dari seluruh Sabah. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jaffrey Arifin menyatakan program yang dianjurkan dengan kerjasama Tourism Malaysia itu berjaya mempromosikan tarikan pelancongan di Sandakan dengan penyertaan pempengaruh yang turut membantu mengetengahkan destinasi di daerah berkenaan. Dan kedua-dua pihak bersetuju untuk memperluaskan program tersebut tahun depan dengan perbincangan sedang dijalankan bagi memasukkan Kinabatangan yang seperti Sandakan terkenal dengan persekitaran semula jadi dan tarikan hidupan liar. Dan yang berhormat juga berpuas hati dengan kejayaan dicapai menerusi program ini, dan sudah pun bersetuju dengan Tourism Malaysia juga untuk menganjurkan acara lebih besar tahun depan dengan berpotensi merangkumi Sandakan dan juga Kinabatangan. Jadi program berkenaan bertujuan untuk mengetengahkan kedua-dua daerah sebagai destinasi pelancongan tersendiri di Sabah, khususnya bagi pengunjung yang berminat dengan alam semula jadi, hidupan liar dan pemuliharaan.
1: Okey, itu untuk promosi pelancongan yang berskala besar lah kan, untuk Sandakan dan juga Kinabatangan. Okey, seterusnya pula kita kongsikan ini mengenai AI yang boleh pelihara bahasa dusun. Teknologi digital termasuk kecerdasan buatan AI berpotensi menjadi antara medium penting dalam usaha memelihara bahasa dusun bagi memastikan ia terus dipelajari, jari digunakan dan diwarisi generasi akan datang. Dan ini dikongsikan oleh Timbalan Ketua Menteri Satu Sabah, Datuk Sri Dr. Joachim Gunsalam, dalam satu kenyataan yang mana teknologi moden boleh dimanfaatkan melalui pembangunan kamus digital, rakaman pertuturan bahasa dusun, penerbitan audio siar dan penghasilan bahan pembelajaran dalam talian. Dan beliau berkata usaha itu perlu diperkukuh melalui penglibatan generasi muda, institusi pendidikan dan komuniti tempatan supaya bahasa dusun kekal relevan serta terus digunakan dalam kehidupan seharian. Dan katanya juga sesuatu bahasa semakin jarang digunakan tersebut berisikolah kehilangan sebahagian daripada identiti dan warisan masyarakat sendiri kan. Jadi ini untuk persoalannya untuk 50 tahun yang akan datanglah, adakah cucu-cucu kita kan masih mampu bertutur dalam bahasa ibunda dan memahami sejarah ada teresam serta budaya menjadi asas jati diri mereka. Jadi AI lah yang kira ini salah satu inisiatif untuk memelihara bahasa dusun inilah kan.
0: Baik. Okey, dan akhir sekali kita berkongsi ini berkenaan dengan terjemah pengiktirafan UNESCO kepada manfaat ekonomi rakyat. Okey. Timbalan Ketua Menteri 3 Sabah, Datuk Iwan Benedik menyatakan pengiktirafan Kinabalu Global Geopark oleh UNESCO perlu diterjemahkan kepada manfaat ekonomi yang dapat dirasai oleh rakyat, khususnya komuniti di sekitar Gunung Kinabalu. Dan pengiktirafan itu membawa makna besar kepada Sabah Namun usaha susulan perlu dilaksanakan bagi meningkatkan pendapatan, membuka peluang pekerjaan dan memperbaiki kehidupan masyarakat setempat. Kerana cabaran besar untuk semua ialah bagaimana penyiaran oleh UNESCO tersebut diterjemahkan dan dicairkan menjadi aktiviti ekonomi yang dirasai oleh rakyat. Dan pengiktirafan ini memberi makna yang besar kerana khazanah utama iaitu Gunung Kinabalu telah pun mendapat pengiktirafan UNESCO. Jadi diharapkan agar pengiktirafan ini dapat diterjemahkan pada manfaat ekonomi untuk rakyat dan juga komuniti di sekitar Gunung Kinabalu.
1: Terjemah pengiktirafan UNESCO kepada manfaat ekonomi rakyat. Itu empat yang menarik dapat kami kongsikan untuk akhbar yang menarik hari ini. Dan selepas ini banyak lagi yang akan kami kongsikan. Yang penting kamu terus bersama dengan kami.
0: Sama FM.
1: Bagus, Bah.

0: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Tawau 95.7 FM.

0: Terus dengar bersama kami di Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Sebelum kita bawakan juga apa yang menarik akbar, bukan akbar, tumpuan berita utama 8 pagi nanti. Jam yang ketiga juga ikhle kita hari ini. Kita bawakan seleksi pagi bersama dengan rakan penyampai kita di Selamat Pagi Malaysia.
1: Ya, nantikan selepas pukul 8 nanti, antara 8 hingga pukul 9 tu, bila-bila masak saja. Tapi dalam jangkaan 8.20, 8.31 macam tu lah. Jadi kita tidak akan bawakan apa cerita kamu orang untuk hari ini, dan juga dari sana sini bersama dengan stesen daerah yang lain kan.
0: Betul, sebab kita memberi laluan untuk seleksi pagi. Kita akan bergabung juga dengan sahabat kita, penyampai kita dari Nasional FM dan juga Langkawi FM. Kalau hari ini tumpuannya berkenaan dengan belanjawan 2027 yang sudah pun dibentangkan pada Jumaat lepas.
1: Ya, jadi kalau daripada Sabah memang kita akan tumpukan mengenai peruntukan yang meningkat lah kan.
0: Betul. Nanti kita kongsikan lebih penuh semasa kita bersama dengan rakan kita seleksi pagi di Selamat Pagi Malaysia. 8 pagi nanti, antara tumpuan berita yang bakal dibawakan ini berkenaan dengan Sabah terima 780 ekor lembu pedaging dari Australia, dan juga projek Bandar Pintar Kota Kinabalu dijangka siap pada Februari 2028.
1: Ya, jadi nantikan berita penuh yang disunting oleh Doni Ijom. Jadi teruskan layan Segar Sabah FM.
0: Lebih menyegarkan.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah terima 780 ekor lembu pedaging dari Australia. Projek Bandar Pintar Kota Kinabalu dijangka siap Februari 2028. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Bagi meningkatkan produktiviti ternakan dan pendapatan penternak, bagi tujuan itu 780 ekor lembu pedaging bakar Brahman Cross dari Darwin, Australia telah dibawa masuk ke Sabah menerusi program integrasi ternakan dengan ladang kelapa sawit. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, penghantaran melibatkan 750 ekor lembu betina dan 30 ekor lembu jantan. Program itu menyasarkan peternak yang mempunyai ladang kelapa sawit bagi membolehkan aktiviti peternakan dijalankan secara integrasi sekaligus menambah sumber pendapatan mereka. Datuk Jamawi ditemui media selepas meninjau ketibaan penghantaran lembu berkenaan di Sabah Port, Kota Kinabalu. Pada masa sama, Sabah turut memperoleh 395 ekor lembu tenusu serta 800 ekor kambing boer dari Melbourne dan New Spain. Keseluruhan perolehan ternakan itu merupakan sebahagian usaha kerajaan negeri memperkukuh industri penternakan serta meningkatkan mutu genetik ternakan tempatan. Kota Kinabalu bakal diperkasa sebagai bandar raya pintar menerusi pelaksanaan projek bernilai kira-kira RM300 juta ringgit yang dijangka siap pada Februari 2028. Ia sekali